0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa

sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Kami kembali memberikan informasi ya, menyampaikan informasi untuk Anda dari program 1 RRI Wamena. Pendengar, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, personil Satgas Yonif 511 DY Pos Dabra bersama Koramil Dabra dan masyarakat melaksanakan kerja bakti membersihkan Masjid Al-Hafizi di Distrik Dabra, Kabupaten Mamramo Raya, Papua kemarin. Dan kegiatan ini meliputi pembersihan bagian dalam masjid, pemotongan rumput, serta pembersihan sampah di area halaman masjid. Ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha. Dan Pos Dabra mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian TNI bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan ibadah yang bersih dan nyaman. Dan kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Salah seorang warga, Syahrir, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan personil TNI untuk membantu membersihkan masjid di Hari Raya Idul Adha ini. Dan itulah semangat nasionalisme, semangat kebersamaan ya bersama rakyat yang ditunjukkan oleh TNI untuk merayakan ataupun memeriahkan Hari Raya Idul Adha di tahun 2026 ini. Kembali hadir untuk menemani Anda pendengar dari program 1 RRI Wamena dengan tembang-tembang hiburan berikut yang kami pilihkan untuk Anda, diselingi juga dengan berbagai informasi yang kami ambil dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Pendengar harapan Anda berada di pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih menantikan GMP, Gerakan Membangun Papua, yang akan kita ikuti bersama lewat program 1 RRI Jayapura. Dan kali ini persembahan dari RRI Merauke. Pendengar GMP kali ini, Gerakan Membangun Papua, yang kita ikuti bersama dengan topik Kampung Mandiri Indonesia Maju, yang diikuti oleh seluruh RRI Korwil 1 Papua, RRI Jayapura, RRI Wapendigul, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Serui, RRI Biak, dan juga RRI Merauke. Dan kali ini kita ikuti Gerakan Membangun Papua yang akan disampaikan, dibawakan oleh Deki Sambe.

0: Nusantara 1 Papua hari ini. Dan topik kita untuk pagi hari ini adalah Kampung Diri Indonesia Maju, yang kita akan bahas kurang lebih 1 jam ya dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua GMP. Dan tentunya konsep kemandirian yang terstruktur ketika penghasilan, kemudian kebutuhan dasar, serta SDM masyarakat kampung tercukupi dan pemerintahan kampung pun juga kuat. Kita ingin ketahui apakah 20 distrik dan juga 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke sudah memenuhi target ya sebagai kampung mandiri apa belum. Dan hari ini kita akan membahas bersama ya yang sudah hadir di studio podcast RRI Merauke. Saya sapa dulu pagi hari ini, selamat pagi dan selamat datang. Yang pertama, selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung, Ibu Evon Anatan Esos MAP. Sehat Bu hari ini Bu?
1: Sehat Bu Leci, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk para pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada.
0: Baik, terima kasih untuk kehadirannya Ibu untuk ya hari ini ya. Dan juga Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Bapak Sutamto. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Deci.
0: Oke, ini dari Kurik ya, menuju dari ke Merauke.
2: Harapan Makmur ya.
0: Bagaimana situasi? Betul, situasi di sana pagi hari
2: aman,
0: ini?
2: Aman, ya, aman, aman, damai.
0: Perjalanan aman juga ya?
2: Aman, aman, hanya okay, tak dingin sekarang.
0: Baik, kita akan membahas untuk pagi hari ini ya. Dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam program acara GMP melalui atensi Anda di SMS dan juga WhatsApp 0852-7511-2433. Atau juga nanti Anda bisa langsung komentar pada saat live-nya berlangsung acara kami hari ini di YouTube RRI Merauke. Atau bahkan juga bisa melalui jalur telepon di 0971-333-0745. Baik, kita akan membahas satu persatu nih ya, Ibu dan Bapak ya. Dan kita berharap Bapak Kadis bisa hadir ya, mudah-mudahan bisa mengikuti juga. Dan kita akan membahas dulu terkait dengan 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke ini ya. Oke, apakah Ibu sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan juga Pembangunan Kawasan Kampung, tentu ini berkaitan dengan kolaborasi, kemitraan dan juga pembangunan kawasan ya Ibu ya, yang menjadi area tupoksi dari Ibu sendiri ya di dinas. Oke, nah melihat keadaan kampung kita ini ya, dan juga tentunya program-program pemerintah ya, mulai dari program nasional sampai ke provinsi dan kampung-kampung. Nah, sejauh ini boleh Ibu juga sampaikan ya, kerjasama seperti apa yang paling efektif untuk membangun kawasan kampung? Kemudian apakah ada juga terciptanya kolaborasi ya untuk juga membuat pelayanan di kampung-kampung ya, kebutuhan dasar masyarakat ini juga tercukupi. Oke, saya persilakan kepada Ibu.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Desi dan semua pemirsa dan pendengar RRI. Memang 179 kampung di Kabupaten Merauke yang tersebar di 20 distrik ini, kalau dari sisi pembangunan, dari aksesibilitasnya adalah kampung yang sangat sangat sulit kita jangkau. Tapi seperjalanan dalam tahun sampai 2026 ini, kan pemerintah itu baik dari pusat maupun provinsi maupun daerah merancangkan program-program dan kegiatan yang memang mengarah kepada tujuan, kalau lokusnya desa atau kampung karena kita otonomi khusus, lebih dikenal dengan sebutan kampung, itu mengarah pada penguatan ekonomi.
0: Oke.
1: Memang saat ini pemerintah sudah mulai berubah mindsetnya. Yang dulu kita pemerintah itu lebih banyak fokus bahwa program pemerintah itu berpusat pada pemerintah aja yang merencanakan. Tetapi sekarang pemerintah sudah membuka diri, sudah lebih banyak welcome dengan pola kemitraan, kolaborasi dengan semua pihak. Bahkan saat ini kampung-kampung, pemerintah kampung juga diarahkan untuk membuka diri melalui kerjasama. Jadi pemerintah kamu harus bisa lebih inovatif dalam membuka kerjasama dengan pihak siapa-siapa saja sih. Saat ini untuk 179 kampung, pemerintah kampung mungkin kalau masyarakat tahu bahwa banyak tuh pemerintah kampung tidak terlalu bergerak, tapi pada hasil kami mengevaluasi kinerja pemerintah kampung sampai tahun 2025 melalui melihat status kemajuan dan kemandirian kampung melalui indeks desa, pemerintah kampung sudah mulai bergerak melakukan kerjasama baik dengan pihak selain pemerintah, juga bekerjasama dengan pihak swasta melalui bank-bank, juga dengan pihak perusahaan melalui CSR, juga dengan pihak LSM. Dan ini juga kita memberikan push bahwa pembangunan kampung saat ini memang kita lihat dari pendanaan, sisi pendanaan kan efisiensi penganggaran pemerintah saat ini sebenarnya ditujukan kepada kemandirian kampung. Jadi memang sebagai kepala kampung atau pemerintah kampung itu memang harus dituntut kreativitas dan inovasinya. Begitu, Pak Desi.
0: Baik, dan tentunya yang dimaksud dengan kemandirian kampung ini bukan berarti kampung tidak mau menerima bantuan sama sekali.
1: Iya, ya. Iya, benar.
0: Tapi bagaimana SDM dan SDA yang ada di kampung itu dikelola dengan baik, iya. Seperti itu, iya, ya. Benar. Dan itu berlangsung secara kontinu, ya, terus-menerus. Iya, oke, baik. Nah, ini dari Ibu, ya, selaku kepala seksi dan tentunya dari Dinas PMK sendiri, ya, yang menjadi tolak ukur, ya, kampung mandiri versi dari PMK dan tentunya juga program nasional tidak secara keseluruhan juga harus merata, ya, dikelola atau dilaksanakan di kampung-kampung karena juga melihat bagaimana keadaan daripada SDM dan SDA yang saya maksudkan tadi, ya, seperti itu, ya. Bagaimana nih, Ibu, tanggapannya?
1: Iya, Mbak Desi, kan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kampung sendiri sekaligus menilai sampai sejauh mana pemerintah kampung mengelola, mengoptimalkan semua sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di kampung dengan menggunakan pendanaan yang ada. Karena sekarang kan kampung punya sumber dana itu ada dua. Satu dari pemerintah pusat itu dari dana desa, dan dari pemerintah daerah itu dari alokasi dana kampung. Nah, dua sumber dana ini memang dikelola oleh pemerintah kampung semaksimal mungkin dengan semua sumber daya yang ada, baik dari manusianya, masyarakat sendiri, maupun dari potensi sumber daya alam yang ada. Nah, terkait program-program pemerintah, kalau untuk saat ini, kalau kita bicara saat ini tuh ada program pemerintah untuk pengembangan kawasan pedesaan sesuai dengan tupoksi saya. Itu di Kabupaten Merauke, ini salah satu kabupaten dari seluruh provinsi Papua, ya, jadi seluruh tanah Papua hanya Kabupaten Merauke yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat, oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dari 32 lokasi di seluruh Indonesia, salah satunya Kabupaten Merauke. Jadi program pembangunan kawasan pedesaan. Nah, program ini menitikberatkan pada 44 kampung, ada di wilayah Distrik Kurik, Distrik Malin, Distrik Tanah Miring, dan Distrik Semangga. Memang program ini menitikberatkan bahwa potensi yang dikembangkan adalah pertanian, tetapi ada juga komoditi pendukung lainnya sesuai dengan produk unggulan dari desa atau kampung tersebut. Memang program ini baru kita rencana, baru sebenarnya kalau orang mendengar kenapa baru program ini ada, sebenarnya program ini sudah ada sejak tahun 2018. Dan puji Tuhan pemerintah Kabupaten Merauke memang betul-betul mempush selama 5 tahun yang lalu, dan kita diberikan apresiasi oleh Bappenas dan juga oleh pemerintah pusat sehingga program ini masih berlanjut sampai 2029. Itu, Mbak Desi.
0: Oke, ini berkaitan dengan program unggulan, ya, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu sendiri juga bahwa ada kebijakan. Nah, ini, yeah, 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke, yeah, tentunya juga pemetaannya masing-masing, ya, masing-masing terkait dengan potensi, yeah, daripada kampung-kampung itu sendiri, yeah. Nah, sejauh ini nih program-program dari PMK sendiri, ya, yang sudah berjalan dan juga melihat, ya, kemajuan dari kampung masing-masing, mungkin Ibu juga bisa sampaikan kepada kita semua bagaimana pemetaannya, ya, sehingga pelayanan untuk dana bantuan itu baik dari pemerintah nasional maupun juga dari kabupaten itu benar-benar dirasakan manfaatnya ya sampai saat ini juga. Silakan Ibu.
1: Iya. Memang pemerintah pusat saat ini kan yang tadi saya sampaikan ada kita mengevaluasi kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Nah, untuk mengevaluasi kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia itu kita mengenal namanya indeks desa. Dari indeks desa itu ada kategori-kategori desa. Jadi ada desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Dan puji Tuhan dari evaluasi pemerintah pusat di tahun 2025 yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Desa PDT nomor 343 tahun 2025 itu Merauke ini ada 3 kampung mandiri, kategori okay. Kampung mandiri. Dan dari evaluasi dari dari beberapa indikator baik dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan sarana prasarana kehidupan sosial, perumahan, air bersih, aksesibilitas, itu kita masih ada tertinggal 20 kampung sangat tertinggal.
0: Okay,
1: ya, dan memang saat ini kita perlu memberikan apresiasi sangat baik dan kepada Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Merauke yang merubah pola pendekatan pembangunan di Kabupaten Merauke. Nah, dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Merauke di tahun 2027 sudah merujuk kepada desa-desa sangat tertinggal dan tertinggal. Jadi sudah lebih lokusnya, sudah lebih tepat. Jadi bagaimana pengembangannya kepada sasaran misalnya di daerah Distrik Wan, Distrik Kontuar, Distrik Tabonji, distrik-distrik yang masih kategori kampung sangat tertinggal itu akan lebih pendekatannya di tahun perencanaan pembangunan di tahun 2027 lebih kepada desa-desa itu sangat tertinggal dan tertinggal.
0: Oke, baik. Jadi ini pekerjaan besar juga ya, karena ya, masih ada sekitar 20-an ya, ya
1: masih
0: desa yang membutuhkan pembangunan secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, pembangunan di sini kan juga dimaksudkan bukan hanya pembangunan fisik. Ya, ya, tapi kepada bagaimana SDM masyarakat setempat juga ini bisa setidaknya mungkin dengan masyarakat di kota tidak terlalu begitu bersaing, tetapi ada memang hal-hal yang istilahnya itu sebagai kualitas daripada masyarakat kampung ini tercukupi seperti itu ya. Nah, ini bisa juga Ibu sampaikan ya sejauh ini ya terkait dengan keseimbangan pembangunan sendiri, baik itu pembangunan fisik maupun juga keseimbangan daripada kualitas SDM. Pasti juga ada program-program nih. Seperti apa nih Bu?
1: Kita dalam tahun perencanaan tahun 2027 itu dinas PMK memang karena sesuai tusi kami di dinas itu kan tusinya pemberdayaan masyarakat dan kampung. Jadi pemberdayaan masyarakat yang diarahkan di sini lebih banyak kepada pemberdayaan masyarakat ke arah penguatan ekonomi. Jadi melalui penganggaran dana desa, kan di dana desa itu ada prioritas penggunaan dana desa, 20% itu kepada ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu diarahkan kepada bagaimana masyarakat mengelola potensi yang ada, ya produk unggulan yang ada di kampung itu untuk menguatkan ekonominya. Jadi basis ekonomi masyarakat yang paling kecil adalah keluarga. Jadi sebenarnya yang dikuatkan dulu keluarga. Karena kalau basis ekonomi keluarga dikuatkan, berarti pendapatan akan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat kampung seperti itu. Dan pekerjaan ini bukan hanya dilakukan oleh dinas PMK. Ini dilakukan oleh semua OPD teknis yang mengarah kepada penguatan ekonomi. Baik itu misalnya dari koperasi, dari dinas transmigrasi, dari perikanan, dari tanaman pangan, ketahanan pangan juga. Jadi ini menjadi satu kerja pola kolaborasi. Jadi masing-masing OPD dengan program kegiatan prioritas yang lokusnya ke kampung-kampung. Memang itu diarahkan seperti itu dari sini.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Ibu Yvonne ya terkait bagaimana kebutuhan daripada kampung-kampung kita ya, yang tadi juga Ibu sampaikan bahwa ada sekitar 20-an kampung juga PR nih dari dinas PMK juga ya, untuk bagaimana mendobrak supaya sama sejajar dengan rekan-rekan atau warga-warga kampung lain yang sudah maju. Nah, kita tanya dulu sama kepala kampung nih ya, yang tentunya hadir di studio mewakili semua kepala-kepala kampung yang ada ya di distrik Merauke ini sendiri, dan juga kita ingin ketahui keadaan kampung sendiri nih, terutama untuk di kampung Harapan Makmur ya, distrik Kurik. Okay. Nah, ini keadaan kampung di sana seperti apa, lalu juga masyarakat ya, ketika keterlibatannya dibutuhkan untuk kemajuan kampung dan juga tentunya menjalankan semua program nih ya, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, ini seperti apa nih Bapak Kepala Kampung?
2: Terima kasih Mbak. Menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya tidak bisa mewakili untuk seluruh kampung ya.
0: Pastinya harus.
2: Iya, untuk Harapan Makmur saja. Untuk
0: karena kebutuhannya masing-masing ya.
2: Kebetulan kampung Harapan Makmur itu terletak di sekarang ini ya, pusat pemerintahan distrik. Kemudian apalagi sekarang terletak di pusat pemerintahan provinsi yang ke depan. Sekarang mobilitas masyarakat itu sangat luar biasa, kalau di kemudian juga akan memberi dampak perubahan ekonomi, tapi juga perubahan sosial.
0: Betul.
2: Yang tadi dipertanyakan apa tentang Kampung Harapan Makmur itu kan masih 80% petani ya.
0: Oke, 80% ya Pak ya?
2: Masih petani, 80% ekonomi di sumbang perguliran ekonomi itu masih paling besar dominasi dari ekonomi. Maka kami dari masyarakat Kampung Harapan Makmur sepakat masih produk unggulan yang kita tekankan sekarang masih pertanian. Walaupun kita sudah harus merubah karena mau tidak mau dari agraris nanti akan berubah karena letak ya provinsi mungkin akan ini. Kemudian dari Kampung Harapan Makmur yang sekarang penduduknya 3.000 lebih ya, kakaknya sekarang 902 itu untuk yang asli ya. Lalu pendatang yang kos, kemudian penduduk yang bermukim itu 1030-an.
0: Oke.
2: Okay. Untuk kakaknya. Kemudian hal-hal lain yang mungkin kita sekarang baru mulai bergerak, saya kebetulan 2027 itu sudah berakhir masa jabatan, sehingga saya 7 tahun. Kalau yang dipertanyakan tentang masyarakat apakah partisipasinya sekarang bagus apa belum, ya untuk kita bisanya hanya mengoptimalkan, kita hanya bergerak untuk optimal menggerakkan masyarakat. Dan kebetulan begitu saya dilantik, kemudian saya membentuk tim teman-teman, karena dulu saya tanya ke perangkat ya, dulu saya masuk ke situ kan masih perangkat yang ini, dana yang ada itu berapa, dia bilangnya nol gitu, sehingga saya membentuk tim itu, membentuk tim namanya tim sukarela untuk survei. Ketika hasil survei itu saya mendapatkan masukan dokumen-dokumen, kemudian saya memutuskan membuat visi ya. Visinya itu untuk membangun Kampung Harapan yang posisinya seperti itu, mau tidak mau hanya untuk bergotong royong, nggak bisa untuk dengan modal kampung saja. Akhirnya ya, visi saya utamakan terciptanya kerja bersama untuk membangun kampung. Kemudian dengan kerja bersama itu, ketika ada program-program seperti Bu Ivon dari pemerintah untuk menggerakkan ekonomi lewat BUMK, mungkin ya, saya tidak tahu persisnya, yang masih eksis, yang eksis ya untuk BUMK mungkin termasuk di Harapan Makmur. Bahkan koperasi itu sekarang satu-satunya yang ada di Papua Selatan ya, yang sudah berjalan. Kemarin kita hitung-hitungan untuk apa? Walaupun belum bisa dibagi karena kita masih mengembangkan. Kita kemarin mendapat hanya kan kita hanya baru pertama masih mengembangkan aset. Kita belum berhitung tentang hasil itu masih tersisa laba bersih itu 43 juta dalam kurun hanya 6 bulan. Itu koperasi itu kan enggak bisa dalam bentuk hanya modal. Dibutuhkan kerja bersama. Jadi meskipun saya belum bisa mengatakan itu berhasil, tapi minimal sudah ada pergerakan yang dulu itu apa jalan-jalan apa namanya becek dibiarkan oleh masyarakat menunggu pembangunan kampung. Kalau sekarang kalau mungkin kita datang ke harapan, meskipun masih ada beberapa jalan yang ini, tapi relatif lebih banyak dan itu melalui kerja bersama. Jadi saya kira masing-masing kampung berbeda-beda, namun saya dalam hal ini hanya menyampaikan yang ada di harapan. Mungkin sementara begitu.
0: Oke, ya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sutanto bahwa memang kehadiran Bapak di sini bukan mewakili seluruh kebutuhan dari masyarakat kampung, iya. Tetapi setidaknya kita ketahui keadaan kampung sekarang, contohnya dari Kampung Harapan Makmur ya. Mudah-mudahan ini menjadi juga tolak ukur bahwa wajah kampung kita sudah jauh lebih baik seperti itu. Oke, nah terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan juga ya, bahwa Kampung Harapan Makmur ini juga keberadaannya itu ada di letaknya ya saat ini di wilayah Provinsi Papua Selatan juga ya. Oke, apakah ini tidak ada perbedaannya antara dulu masih benar-benar terpisah ya dari pemerintahan, nah sekarang sudah ada nih istilahnya jumlah penduduk juga bertambah ya dengan masyarakat di kampung sana. Nah ini secara boleh disampaikan juga ekonomi apakah juga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di kampung sana. Kemudian juga infrastruktur di kampung sendiri selain sekolah mungkin dari bidang pendidikan ya. Kemudian kesehatan, puskesmas, apa kira-kira yang dibutuhkan dari Kampung Harapan Makmur saat ini?
2: Oh iya Mbak Desi, kalau ditanyakan perubahan, apakah ada perubahan? Sangat. Perubahannya itu sangat berubah sekarang dengan adanya Papsal atau Papua Selatan yang berada di Distrik Kurik atau kebetulan berdampingan dengan Kampung Harapan Makmur. Yang jelas jumlah apa ini penduduk yang tinggal ya, yang tinggal bukan penduduk asli Harapan itu berlipat-lipat dari misalnya hari minggu ke bulan itu terus selalu bertambah dan meningkat. Kemudian kalau sekarang perumahan atau kos ya sekarang masih yeah. Ya sekarang orang Harapan tanah itu menjadi harganya sangat mahal minimal untuk kebutuhan pokok tentang perumahan. Sekarang kos ya kos-kosan itu sekarang bahkan kemarin saya di bel dari apa kepala dinas pertanian kalau tidak salah itu Pak tolong di apa kendalikan harga kos-kosan di Harapan sampai apa setinggi itu gitu. Okay. Nah itu kan karena permintaan untuk tinggal dengan yang tersedia itu belum mencukupi sehingga harga kos di sana mungkin melebihi jauh dari kota. Kemudian kalau perekonomian jelas sekarang orang apa catering atau ini sekarang sudah mulai bergeser dari hanya dulu ke sawah ke ini sekarang sudah menyiapkan kios-kios makanan, kemudian catering-catering di rumah untuk pekerja di apa ini. Sekarang pembangunan infrastruktur kan juga terpusat di ini apa di KTM ya, pusat kota provinsi. Jadi sangat-sangat berubah. Kemudian bagi warga Harapan Makmur ini ada juga untung dan ruginya. Untungnya sekarang perekonomian berjalan lebih giat, tapi secara sosial juga dampaknya juga harus diwaspadai karena sistem apa orang datang, kemudian kita tidak tahu karakter aslinya, kemudian ketika datang berbaur dengan masyarakatnya juga kadang-kadang berbeda cara apanya. Kan kalau orang datang yang di Kampung Harapan ini kan mayoritas masih trans ya. Mm-hmm. Kemudian ketika masuk menjadi heterogen, yang tadinya cukup pemukim, kemudian ini berubah menjadi heterogen. Jadi sistem sosialnya juga akan nanti akan bergeser. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kita juga mengimbau ke masyarakat, terutama pendatang, untuk apa mendaftarkan minimal keberadaannya KK, kemudian ini supaya kita bisa sementara mungkin itu.
0: Ya. Oke, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa kalau dari ekonomi itu income-nya berpengaruh besar ya, terkait dengan saat ini sudah ada di pemerintahan Provinsi Papua Selatan ya, ya, karena sudah ada di sana. Oke, nah ini ekonomi aman. Terkait dengan keamanan nih, mungkin juga ada melakukan kerjasama ya, sehingga memfilter juga seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak sendiri ya, bahwa kita tidak tahu nih terkait dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan juga karakter masing-masing nih, antara dari kota ke kampung ya ataupun sebaliknya. Ini bagaimana nih, mungkin di pemerintahan kampung juga ada membuat program atau sudah mulai merencanakan ya terkait sektor keamanan sendiri seperti apa nih Pak?
2: Oh iya, iya tadi saya lupa untuk sektor keamanan. Memang betul ini Mbak, ini ya, kita menjadi memiliki atensi secara khusus untuk datangnya apa ini, artinya penduduk baru ya, penduduk baru. Kebetulan memang memberi dampak yang cukup apa ini. Ya, mohon maaf, misalnya mabuk, itu kan awal-awal perubahan itu ya, orang datang begitu Papua Selatan dinyatakan untuk mulai beroperasi itu kan langsung ini. Itu memang ada, terutama kalau ada kegiatan-kegiatan musik malam itu menjadi atensi kita. Kebetulan saya terima kasih kepada aparat keamanan di Harapan, terutama polisi, mau didatangkan jam berapapun kebetulan siap. Jadi saya misalnya pas jatah, saya itu jatah-jatah ronda malam Kamis misalnya, itu ada teman ya, ada teman yang cukup selalu mendampingi saya ketika ada masalah. Nah, itu memang ada dampaknya cukup besar, tapi juga bukan berarti itu hanya diambil negatifnya saja, tapi itu mungkin baru mau penyesuaiannya, baru mau penyesuaian beradaptasi dengan orang yang diharapkan. Tapi sampai saat ini masih sangat terkendali. Kebetulan proaktif dari Bapak Polisi, Bapak Babinsa di sana juga, Bapak dan Pos Ramilnya juga atensinya

0: ya kita cukup bagus, mau jam berapapun ketika kita butuhkan pasti datang. Jadi sementara ini kan kolaborasi tentang keamanan pun kita relatif sudah lumayan bagus lah. Mungkin begitu.
1: Oke, intinya adalah koordinasi yang baik terus ya, ya, supaya tetap berjalan seperti itu. Nah, kalau dari Kampung Harapan sendiri ya, terkait dengan pemerintahan kampung punya program Pak, ini kira-kira yang menjadi prioritas saat ini dan juga masih terus dilaksanakan dari Harapan Makmur, apa saja nih Pak program pemerintahan?
0: Oh iya, gini, untuk kerjasama dengan masyarakat ya, atau partisipasi masyarakat kan relatif sekarang sudah lumayan bagus. Kemudian Kampung Harapan ini sekarang menjadi sentra metropolisnya Papua Selatan. Kemudian BUMK atau Badan Usaha Milik Kampung ini kan menjadi tumpuan karena, dan koperasi ya, nanti kedepannya koperasi, kan menjadi tumpuan harapan untuk pengendalian ekonomi kampung karena efisiensi. Yang tadinya satu tahun kemarin 1.286.000, sekarang kan tinggal 373 untuk titiknya ya. Dengan turunnya itu bukan berarti kita pesimis ya, justru kita dipacu untuk lebih semangat untuk ini. Jadi prioritas ke depan saya sudah pengen ketemu menteri, saya ketemu pengen bupati, bahkan saya pernah meminta RDP di DPR provinsi, saya pernah RDP, bahkan saya sudah ketemu stakeholder termasuk tentang koperasi. Pemahaman tentang koperasi bagi saya itu ternyata tidak sama dengan pemahaman provinsi, dari koperasi. Kalau DPR sepaham dengan saya, tapi dari pemerintahan ini belum sepan. Mungkin saya yang salah. Kalau gini, kalau katakanlah program unggulan Kampung Harapan itu pertanian, katakanlah kalau subsidi pertanian itu diserahkan saja ke koperasi, hitung-hitungan secara ekonomi cukup besar itu. Dan koperasi kan namanya sekarang koperasi desa ya. Dan menurut pemahaman saya, instruksi presiden nomor 9 ya kalau tidak salah, tentang koperasi ini kan memindahkan kapitalis dari sistem kapitalis yang tidak terkendali ya, menjadi sistem kapitalis koperasi yang lebih humanis dan kekeluargaan. Jadi kalau itu benar-benar setiap kampung itu koperasinya benar-benar didukung, itu saya yakin harapan saja sudah yang subsidi itu kasihkan saja ke koperasi. Saya yakin koperasi sudah akan maju. Katanya kan akan didukung dari 16 kementerian, kemudian didukung dari 8 BUMN kalau tidak salah ya. Kemudian kalau itu benar-benar dilaksanakan, ditanggapi dengan serius, maka setiap kampung akan berjalan itu. Kemudian program prioritas saya memang itu, karena koperasi ini di Kampung Harapan saat ini cukup berjalan, progresnya bagus lah. Jadi program prioritas saya adalah mengembangkan sistem usaha. Di samping kita punya peternakan, kita punya 13 sapi sekarang, yang tadinya dari 8 sekarang kita punya 13 sapi yang dipelihara oleh masyarakat. Kemudian masyarakat tiap ini nanti setelah Lebaran Haji ini akan ada penarikan, kemudian dihitung berapa ininya, contohnya seperti itu. Kemudian kita punya lapak-lapak, itu retribusinya sebagian masuk ke kampung. Jadi saya ke depan minimal kalau bisa punya bank sendiri atau punya ini, punya mall, punya rumah. Kan kita punya lahan yang masih tersisa cukup ada lah gitu. Jadi kalau itu memang pemerintah juga membantu kita, terutama pemahaman tentang koperasi itu sesuai dengan saya ya gitu. sesuai dengan apa yang diangan-angan saya, mestinya setiap kampung akan mandiri lewat itu. Serahkan saja apa ini barang subsidi itu ke koperasi, tapi dengan catatan memang sementara ini masih kooptasi atau penilaian terhadap kepala kampung itu memang masih apa ya, minor ya. Kadang-kadang wah ini kalau diserahkan jangan sampai nanti kepala kampungnya membuat pergerakan sendiri untuk kepentingan sendiri itu. Tapi selama kepala kampungnya itu apa masih visinya untuk kepentingan masyarakat, kalau koperasi ini benar-benar dikembangkan ya. Saya mengalami sendiri sudah berjalan dari Agustus kemarin, ini mau Agustus berikutnya ini bagus diharapkan. Mungkin
1: oke,
0: itu
1: baik
0: yang bisa saya.
1: Iya, kalau Pak Sutanto sendiri menjadi kepala kampung sudah sejak kapan Pak? Sudah berjalan berapa tahun ini?
0: Saya ini yang terakhir.
1: Oh.
0: Nanti 2027 itu ini, jadi saya kan dulu pegawai negeri ya, guru. Kemudian saya ini kan apa dipaksa-paksa oleh teman-teman untuk
1: warga kampung ya,
0: untuk menjadi kepala kampung gitu. Nah, saya kan kalau dihitung secara ekonomi, saya ini apa bunuh diri karena saya pegawai negeri golongan 4. Terus kalau dihitung ya juta-juta lah. Kalau jadi kepala kampung itu hitungannya hanya 3.100.000.
1: Okay.
0: Itu pun selama 3 tahun saya enggak boleh terima gaji negerinya. Kalau tidak boleh terima gaji kampungnya.
1: Oh ya.
0: Kita hanya gaji negeri yang di apa potong sertifikasinya hilang, jabatan hilang, fungsional saya hilang, kemudian kita kan hanya gaji pokok. Jadi karena itu dipaksa-paksa itulah. Kemudian saya dulu juga sampaikan ke istri saya, kalau istri saya mengizinkan saya mau. Kalau tidak saya enggak akan mau. Kemudian istri saya apa terakhir mengatakan boleh, karena dikejar-kejar masyarakat lah datang ke rumah untuk ayo jalan gini-gini. Karena yang kena dampak kemiskinan adalah istri saya.
1: Okay.
0: Kebetulan pas saat itu anak saya
1: ada pengurangan ya sedikit.
0: Ya kebetulan anak saya kan relatif sudah apa lepas dari tanggung jawab. Saya jadi okay. Semua anak-anak saya sudah, jadi saya tinggal satu tahun ini apa satu tahun ini ya, efektifnya satu tahun ini, nanti 2027 sudah habis. Jadi ya mudah-mudahan, dan saya percaya saya tetap apa namanya berprasangka bagus terhadap masyarakat bahwa setelah saya pun saya yakin akan berjalan bahkan mungkin bisa lebih baik, karena apa tidak ada manusia yang pengennya itu jelek gitu.
1: Oke. Nah ini Bapak satu periode atau dua periode Pak?
0: Karena saya sekarang sudah umur 64 tahun ya. Nanti kalau tahun berikut ini kan sudah 65 tahun. Kalau saya kemudian berlanjut kan 73 tahun.
1: Okay.
0: Mungkin saya sepakat dengan istri saya satu periode saja. Okay. Kan teman-teman bilangnya, cobalah yang penting ada perubahan dulu. Terus saya janji yang penting satu periode saja. Itu makanya saya perjanjiannya satu periode, dan saya juga pengen apa menyenangkan hidup saya sendiri di masa tua.
1: Baik, tapi yang pastinya juga kepercayaan warga kampung juga melihat bagaimana kinerjanya Bapak ya. Jadi itu bukan
0: Allah,
1: sebuah bukan
0: jangan
1: sebuah saya, keterpaksaan ya Pak ya,
0: saya
1: tapi
0: terlalu apa GR ya.
1: Tapi yang pastinya kerelaan hati Bapak untuk bagaimana bisa memimpin warga kampung jauh lebih baik lagi seperti itu. Buktinya sampai saat ini juga masih tetap berjalan gitu ya Pak ya. Oke,
0: okay. Ya,
1: nah baik, kita nanti akan kembali ya pendengaran juga pemirsa, dan tentunya juga beberapa atensi sudah ada yang masuk ya untuk pagi hari ini berinteraksi bersama kami dalam program acara GMP, dan kita akan lanjut lagi untuk dialog interaktif GMP setelah yang berikut ini.
2: 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu langkahmu, tombok kangen. Sama-sama.
4: awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
11: Kanal Kenangan RRI
12: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
1: Baik, masih dalam program acara GMP Gerakan Membangun Papua langsung dari Pro 1 RRI Merauke dengan topik kita adalah Kampung Mandiri Indonesia Maju, dan tentunya masih bersama dengan Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Ibu Ivon dan juga Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Urik Bapak Sutamto. Ya, kita ke beberapa atensi dulu ya Bapak dan Ibu ya yang sudah berinteraksi untuk pagi hari ini. Selamat pagi narasumber. Iya, ini dari Pak Endi di Asmat. Terima kasih Pak Endi untuk atensinya. Iya, apa program prioritas Dinas PMK tahun 2026 dalam membangun kampung di Papua Selatan? Kemudian yang berikutnya, kita langsung aja ya dua atensi yang sudah dikirimkan. Selamat pagi narasumber. Ya, apa tantangan terbesar Dinas PMK Merauke dalam membangun kampung saat ini dari Ibu Lili di Jayapura? Terima kasih Ibu Lili untuk atensinya. Baik, ini kayaknya ke Ibu Ivon Sumun, tapi nanti juga akan dilengkapi sama Pak Sutamto ya. Silakan Ibu. Kita ke pertanyaan yang pertama dari Pak Endi dulu di Asmat nih, program prioritas dari Dinas PMK.
2: Iya, baik. Saya sapa Pak Endi di Asmat dan pemirsa dan pendengar RRI. Izin mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke. Kami Dinas PMK Kabupaten Merauke itu ada 3 bidang dan 1 sekretariat. Bidang pemerintahan kampung, kedua bidang pemberdayaan masyarakat, dan ketiga itu bidang penataan dan kerjasama kampung. Nah, untuk program prioritas kami di tahun 2026 sesuai IKU kami, IKU Dinas PMK itu indeks desa. Jadi semua program kegiatan kami itu diarahkan untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa di 109 kampung Kabupaten Merauke. Untuk tahun 2026 kami masih tetap pada tusi kami. Yang pertama, kalau dalam pemberdayaan masyarakat itu lebih mengarah kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahun 2026 ini kita fokus kepada pemberdayaan badan usaha milik kampung, atau kalau Indonesia mengenal BUMDES. Kemudian pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat yang lain. Kalau untuk kawasan perdesaan tadi, untuk program pusat kita mengarah kepada pemberdayaan ekonomi berbasis badan usaha milik kampung bersama. Jadi kalau ada BUMDES, ada BUMDESMA. Jadi ada BMK, ada BMK bersama.

0: lampu itu masih dalam perencanaan pembangunan di Kapu, masih, dan fokus juga pada peningkatan kapasitas pemerintah kampung dan juga kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung. Kita juga sejak tahun 2025 kita juga punya satu program prioritas yaitu tentang bagaimana menata desa. Nah, menata desa ini kita fokus kepada mendukung program pemerintah Provinsi Papua Selatan ya, dari sisi kewilayahan adat ini. Jadi kita tahun 2025 sampai tahun 2026 ini kita ada pemetaan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Dan puji Tuhan, ini saya baru kembali nih, Mbak Desi, dan semua ini kita baru kembali dari bagaimana mendampingi masyarakat melihat bahwa keberadaan masyarakat adat itu penting. Gitu. Jadi selama ini kan pembangunan itu sedikit mengesampingkan suara dari masyarakat adat. Jadi ini sekarang puji Tuhan dalam kepemimpinan Pak Bupati, Pak Yosep Gepse dan Ibu Wakil Bupati Ibu Pausun, ini merubah mindset itu. Jadi mengikutsertakan masyarakat adat juga terlibat dalam perencanaan pembangunan. Memang di tahun ini kita lagi fokus dan ini akan berlanjut sampai tahun 2029. Jadi pemerintah kabupaten memang menyediakan pendanaan dari sumber dana otonomi khusus untuk pemetaan wilayah adat. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan peta wilayah adat, tetapi kita akan mengarah kepada bagaimana pola pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat adat. Itu program prioritas kita di tahun 2026.
1: Baik, ya. Sudah terjawab apa yang sudah disampaikan oleh Pak pertanyakan oleh Pak Andy ya. Baik, ini ke Ibu Lili di Jayapura, tantangan terbesar dari Dinas PMK. Ya, mungkin juga sekalian nih ya terkait dengan kolaborasi dari dinas dengan masing-masing ini ya, kepala kampung, aparat kampung, tantangan yang mungkin menjadi evaluasi untuk terus dilakukan pembenahan sampai saat ini. Silakan Ibu, nanti ditambahkan oleh Pak Sutanto.
0: Iya. Baik, Mbak Desi dan Ibu Lilis ya? Ya, Jayapura. Ibu Lili di Jayapura. Izin Ibu, tantangan terbesar kita semua kalau untuk di tanah Papua itu pertama aksesibilitas. Program pemerintah memang yang harus dilakukan untuk kita kalau bicara pemberdayaan ekonomi, masyarakat di kampung mau menjual hasil usaha itu dengan jangkauan transportasi, jalan yang masih rusak dan lain-lain itu menjadi persoalan besar. Dan itu memang harus menjadi perhatian kita bersama. Memang kita di Kabupaten Merauke ini kita bersyukur pola pendekatan perencanaan pembangunan sejak tahun 2026 ini berubah. Jadi dalam kepimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kita berubah. Jadi kita lebih menguatkan dulu tentang aksesibilitas, kemudian dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tantangan lain itu yang dari sisi, kalau dari pemerintah kampung ini, yang tadi mungkin disinggung oleh Pak Kampung, ini sumber daya. Ya. Kompetensi, kapabilitas pemerintah kampung itu memang perlu kita dukung, karena itu memang dinas PMK ya, karena sejak tahun 2025 sampai tahun 2026 ini kita masih pada posisi efisiensi anggaran baik dari pusat, provinsi sampai juga imbasnya ke daerah. Jadi peningkatan kapasitas untuk pemerintah kampung itu kita agak sedikit sulit karena pendanaan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga memberikan ruang tadi kolaborasi dengan teman-teman dari luar, ya misalnya teman-teman LSM, juga mereka mendukung itu. Kemudian contohnya ada beberapa LSM yang dari sisi program pemberdayaan masyarakat khusus untuk ekonomi, mereka juga mendampingi pemerintah kampung untuk peningkatan penguatan kapasitas masyarakat desa, gitu, masyarakat kampung dalam sisi pemberdayaan ekonomi. Kemudian kalau dari sisi masyarakatnya, ini masyarakat sekarang kan dengan media sosial ini, betul, masyarakat semakin smart ini. Jadi kita pemerintah juga sering dikritik gitu, tapi pada dasarnya kritik masyarakat itu penting untuk kita bisa mengevaluasi sampai sejauh mana sih program kita ini memberikan dampak gitu. Baik dari, kan kita selalu pemerintah tuh berharap bahwa dampak itu positif saja, padahal sebenarnya ada dampak negatif yang perlu kita evaluasi untuk mempertegas perencanaan program maupun kegiatan-kegiatan kita ke depan. Memang kita tidak bisa

0: mengaku diri bahwa kita sudah paling sempurna pemerintah gitu. Karena itu mungkin kita bisa merubah mindset kita dalam perencanaan pembangunan bahwa kita perlu orang lain, kita perlu masyarakat, kita perlu mitra lain, swasta, pihak LSM, agama juga kita penting untuk melihat masukan-masukan dari tokoh-tokoh agama. Kemudian yang penting juga adat. Jadi kita harus membuka diri sebenarnya. Itu memang mindset ini kita harus rubah. Jadi kita cara berpikir perencanaan yang dulu kita rubah dengan mindset yang baru bahwa semua orang terlibat, bukan hanya pemerintah. Demikian.
1: Baik, ini dari Ibu Yvonne ya. Kita ke Bapak Kepala Kampung nih, Pak Sutamto. Yang jadi hambatan mungkin sampai saat ini, sehingga boleh dibilang programnya belum maksimal untuk berjalan nih. Oke, silakan Pak.
2: Iya, kalau menurut saya, ini pendapat pribadi ya.
1: Oke. Okay.
2: Pendapat,
1: pendapat pribadi. Pendapat dari warga nih, Pak ya.
2: Pribadi saya, gini, pembangunan di kampung itu kan berpusat pada kepala kampung ya. Kepala kampung itu apa? Di samping dia penentu kebijakan, dia juga otoritas pengguna anggaran. Jadi menurut saya yang bisa menggerakkan atau bisa berjalannya pembangunan itu menurut saya kualitas kepala kampungnya, menurut saya.
1: Okay.
2: Kemudian kualitas kepala kampung itu ditentukan oleh masyarakatnya. Ketika masyarakatnya itu tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal lain, contohnya begini. Jadi pertama itu kan menurut saya ini kepercayaan masyarakat dulu kepada seseorang. Kadang-kadang kepala kampung itu dipilih oleh banyak orang, tapi faktanya bukan karena banyaknya pilihan pribadi, karena mungkin uangnya, mungkin karena persaudaraannya. Maka itu yang masih lemah di situ. Kemudian yang kedua, ketika kepala kampung itu dipilih, itu kadang-kadang mengaitkan antara politik pemilihan kepala kampung dengan kebijakan. Contohnya, begitu kepala kampung dipilih, apanya, perangkatnya diganti semua, misalnya gitu. Itu kan karena tidak memilih, misalnya gitu. Ini sudah saya praktekkan. Saya nggak ada yang saya ganti.
1: Oke.
2: Walaupun saya masuk itu oleh perangkat saya itu didiamkan. Ketika pas itu hari raya datang ke rumah, kenapa saya masuk? Oh, kamu diamkan gitu. Terus dia bilang, Pak, menurut berita katanya mau diganti semua tim suksesnya. Okay. Bapak, karena mau diganti semua katanya. Padahal saya sudah bilang pada teman-teman, kebijakan adalah di tangan saya, jangan pengaruhi tentang politik. Itu tidak ada hubungannya. Itu yang kedua. Kemudian kepala kampung yang sekarang ini harus bisa menentukan visi yang tepat. Jadi harus merumuskan visi yang pas sesuai dengan apa yang ada di kampung ini. Kemudian setelah menentukan visi yang pas, menjalankan kebijakan itu harus proporsional. Artinya gini, mempergunakan segala sumber daya yang ada di kampung untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan atau sudah dirumuskan itu. Kemudian yang paling ini ya, yang paling apa ini, mendasar itu, kepala kampung itu rata-rata takut miskin. Di ingin punya mobil, pengen bahkan berperilaku miskin. Contohnya gini, misalnya, bendara tolong saya belikan pulsa kah? Padahal pulsa meskipun 100 ribu itu kan nempel punyanya orang miskin juga di situ. Gitu. Contohnya, pribadi-pribadi seperti ini itu tidak dipungkiri masih ada di, termasuk mungkin saya juga ya gitu. Tapi masih melekat di itu. Kemudian integritas. Integritas itu kalau saya berdiskusi dengan teman ini, ada apa namanya, ungkapan setitik apa air comberan dan 1 miliar, segepok uang 1 miliar gitu. Maksudnya gini, kalau satu titik air sumberan ditaruh di sebotol aura. Kalau saya diskusi dengan teman-teman, saya sering saya sampaikan itu. Itu kalau kita tahu bahwa itu ada setitik air sumberan, kan kita mau minum apa namanya, ya geli atau bahkan mungkin apa jijik gitu. Tapi kalau coba segepok uang, tapi ada 10 ribuan, 1 miliar segepok uang, apa gepokan uang, tapi ada 10 ribu itu sebenarnya punyanya orang miskin. Kadang-kadang kita kan enggak melihat 10 ribu yang ini sebenarnya miliknya orang miskin. Ini yang mungkin apa esensi membangun ini bisa berjalan. Saya kira tidak hanya di kampung-kampung. Pemerintahan sekarang ini sudah, menurut saya ini, pribadi saya itu sudah hancur-hancuran karena tidak bisa membedakan baik buruk, integritas lah. Baik buruk, benar salah, haram apa halal, itu sudah tidak bisa ini. Jadi kalau menurut saya prinsip membangun itu adalah dari kalau kampung itu kepala kampungnya, menurut saya tidak ada yang lain. Kemudian kalau sumber daya yang ada itu dan kita tinggal, apalagi kalau kampung pertama kali, contohnya Kampung Harapan itu kan dulu dikenal Kampung Rapat ketika saya masuk pertama itu Kampung Rapat. Jadi sedikit-sedikit rapat, ini ada rapat gitu. Jadi dianggap itu. Tapi sekarang kan masyarakat baru mengetahui bahwa informasi itu harus pasti, harus benar, supaya data yang kita peroleh itu harus tepat gitu. Nah itu kan membutuhkan waktu, kemudian kesadaran. Bahkan dulu saya masuk itu nol ya. Saya tanya ke perangkat itu, masih ada sisa uang berapa ini? Nol. Jadi masih nol gitu. Jadi, sehingga karena teman-teman yang memilih saya minta bantuan teman-teman. Kebetulan yang apa menggerakkan, yang meminta saya itu termasuk orang-orang yang dulu itu dianggap apa orang yang apa, kalau di Kampung Harapan Mas Budi itu pernah cerita banyak profesornya tapi enggak maju-maju, itu harapan lah gitu. Jadi banyak orang pinternya tapi enggak maju-maju karena terlalu banyak orang pintar. Ya kebetulan yang mendukung saya itu orang yang dikatakan terlalu banyak orang pintar, tapi nah, orang pintar yang dianggap itu kebetulan membantu saya. Ayo, bagaimana caranya kita ayo bersama-sama
1: okay.
2: memperbaiki.
1: Baik, itu yang menjadi harapan ya dari Bapak sebagai kepala kampung. Dan apa yang Bapak paparkan kayaknya itu idealnya ya. Idealnya seorang pemimpin yang menjadi harapan semua kampung juga ya, agar punya kualitas pemimpin yang memang betul-betul mumpuni. Baik, kita sudah di akhir dari dialog interaktif GMP Gerakan Membangun Papua untuk hari ini ya. Dan tentunya mungkin sedikit saja dari Bapak dan juga Ibu sebagai closing statement terkait dengan topik kita hari ini, yaitu Kampung Mandiri Indonesia Maju, sesuai dengan tupoksi dari Bapak dan Ibu dan juga tentunya harapan dari Bapak dan Ibu sendiri. Silahkan saya ke Bapak Kepala Kampung lebih dulu nih, silahkan Pak. Mungkin sedikit apa yang ingin disampaikan, silahkan.
2: Iya, harapan saya mudah-mudahan untuk khusus teman-teman Kepala Kampung ya, kita harus apa, tetap sabar karena sekarang apa namanya dana kampung sangat sedikit, tapi kalau bisa itu justru menjadi motivasi kita untuk lebih ini. Kemudian kalau harapan saya secara pribadi ya, mudah-mudahan sekarang Bu Ipon, pemerintah itu tetap bekerja keras meskipun ini untuk membantu kita-kita yang ada di bawah. Jadi supaya terutama koperasi Bu ya. Koperasi saya tolong diperjuangkan.
1: Ya,
2: bukan diperjuangkan ini, coba dibuka saja keran apa yang instruksi presiden itu, coba dilaksanakan dengan bagus yang ada di Merauke ini. Saya yakin setiap kampung pasti koperasinya bisa jalan.
1: Okay.
2: Dan ekonomi akan menjadi feodal yang apa ramah lah, feodal yang humanis, bukan feodal yang penting modal besar akan menggilas yang tidak.
1: Baik, oke. Baik, ke Ibu Ipon silakan.
3: Iya, baik. Terima kasih Mbak Desi dan semua pemirsa dan pendengar RRI. Kunci kita membangun dari desa atau dari kampung itu kuncinya kebersamaan dan kolaborasi. Kita harus bisa membuka diri. Kita kalau pikir bahwa dengan pikiran kita cukup satu orang berpikir, kayaknya nggak bisa. Kita pikir bersama, bertindak bersama dan kita bertanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya pemerintah daerah, tapi pemerintah provinsi, pemerintah pusat, juga masyarakat dan juga pihak lain. Itu kunci untuk membangun desa yang lebih baik.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio. Untuk hari ini, Ibu Yvonne Anatan Esos MAP selaku Kepala Seksi Kerjasama Pembangunan Kawasan Kampung dan juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ya, Kabupaten Merauke. Juga Kepala Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik, Bapak Sutanto, selalu sehat dan juga tentunya
2: amin.
1: Sukses untuk melaksanakan semua program ya.
2: Amin.
1: Baik, dan juga pendengar serta pemirsa. Demikian untuk hari ini Gerakan Membangun Papua GMP Produksi RRI Merauke hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 dan sampai jumpa lagi di topik yang menarik berikutnya. Selamat pagi.
4: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakot BKI, Izakot KI. Satu hati, satu tujuan. Satu hati, satu tujuan.
5: Pro 1 RRI.
6: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Gerakan Membangun Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia Merauke. Dan kembali di Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dan saat ini benar sudah pukul 11.05 menit. Saya pamit undur diri dari pendengaran Anda. Adakan Agus Setia.
8: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
9: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
10: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
9: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
10: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 2? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Jambret! Langsung! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Flow right here.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
3: Harapan kami.
8: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
3: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
3: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Terlalu indah dilupakan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. 2011 hingga pukul 2.

0: sepi mati.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Olahraga.

PS menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si orang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismail Assar, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujem. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda, mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Ludiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, otot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada bawah fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermain tabaja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bareilles 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bareilles sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magdalene, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian, Muhammad Soebol Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Saya tadi cukup. Ya, Singapura kan lagi salah tangan, terus juga shot-nya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti yang lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menangani itu.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisinya 14 sama tuh. Kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung diut, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
8: Harapan kami.
9: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
10: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
11: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
12: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
13: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
14: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
15: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

0: tidak mau berhenti untuk main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Mak, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jawa, Papua Pegunungan mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, toleransi dan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris FKUB Kabupaten Jayawijaya Pendeta Alexander Mauri saat menghadiri kegiatan penyembelihan hewan kurban di Sekretariat DPD LD 2 Kabupaten Jayawijaya. Pendengar, pada kesempatan itu Alexander Mauri menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan. Dikatakan semangat pengorbanan yang diwariskan Nabi Ibrahim hendaknya menjadi motivasi bersama untuk membangun kehidupan yang penuh kasih, saling menghormati, serta rela berkorban demi sesama. Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat penting bagi masyarakat Jayawijaya untuk kembali mempererat hubungan persaudaraan setelah beberapa waktu terakhir daerah itu menghadapi situasi yang kurang kondusif. Ia menegaskan Papua Pegunungan merupakan rumah bersama bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Karena itu seluruh elemen masyarakat diajak menjaga kerukunan dan membangun tali kasih antar umat beragama. Alexander juga menekankan pentingnya menjaga toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta suasana wamena yang aman, nyaman, damai dan indah. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rr.co.id. Saudara, waktu telah menunjukkan pukul 14.02 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menghibur Anda dengan musik irama dangdut hingga pukul 15 jelang lintas berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Indonesia Wamena.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air dan disebabkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena saat tes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun?
0: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Apa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa?

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di sesi kedua ini, bagian akhir ada tembang-tembang irama dangdut. Ya, musik dangdut memang cukup populer di tanah air, bahkan perkembangannya sampai di pelosok-pelosok dan juga di negara-negara di Asia maupun Eropa. Mudah-mudahan lewat kehadirannya siang ini dapat membawa hiburan juga semangat tersendiri di sela-sela aktivitas Anda. Kini kita jelang informasi-informasi aktual yang dikemas untuk Warta Berita Lintas Papua Pegunungan.

pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Pimpinan OPD dan ASN di Kabupaten Yahukimo diminta untuk patuh terhadap peraturan Bupati. Penegasan itu disampaikan Sekda Yahukimo Redison Manurung SPD MSI saat pimpin apel pagi pada Kamis pekan lalu di DKI Yahukimo. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan pada momentum Idul Adha mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Kamis 28 Mei 2026 selengkapnya.

0: Berita pertama, pimpinan OPD dan ASN di Kabupaten Yahukimo diminta untuk patuh terhadap peraturan Bupati. Penegasan itu disampaikan Sekda Yahukimo Redison Manurung SPD MSI saat pimpin apel pagi pada Kamis pekan lalu di DKI Yahukimo. Mengawali arahannya, Redison menginformasikan bahwa pemerintah daerah akan segera menerima hasil opini laporan keuangan. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras secara bersama dan bukan individu. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak berpuas diri karena dipastikan akan ada catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang harus segera ditindaklanjuti dan dipenuhi bersama. Selain itu, Sekda juga menyoroti tingkat kehadiran dan kinerja ASN yang dinilai mengalami penurunan. Ia mengakui kerap mendapatkan pertanyaan langsung dari Bupati terkait kondisi tersebut. Menanggapi hal ini, ia menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Yahukimo untuk segera melakukan tindakan tegas berupa audit kepatuhan sebagaimana Perbup atau Peraturan Bupati Nomor 4. Sebab ketentuan tersebut merupakan perintah pimpinan. Sekda menambahkan bahwa hasil audit ini akan berdampak pada pemberian sanksi atau penyesuaian hak pegawai, termasuk pemotongan insentif bagi ASN yang terbukti malas atau mangkir kerja tanpa alasan dinas. Di sisi lain, memasuki akhir paruh pertama tahun anggaran menjelang bulan Juni, Sekda menyayangkan masih lambatnya realisasi action plan dari para pejabat pengelola anggaran di masing-masing OPD. Ia meminta agar alasan faktor keamanan tidak melulu dijadikan pembenaran untuk menunda pekerjaan. Semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lain di sekitarnya. Ilham Kadir Andi Cori dengan laporannya.
1: Semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD LDII Kabupaten Jayawijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lain di sekitar Kota Wamena. Ketua DPD LDII Kabupaten Jayawijaya Haji Sudaryanto kepada RRI mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menyembeli 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang didistribusikan di area Kota Wamena hingga pada perkampungan muslim di daerah ini. Haji Sudaryanto mengungkapkan bahwa selain masyarakat muslim, LDII juga menyalurkan bantuan daging kurban kepada relasi organisasi keagamaan seperti MUI dan PHBI serta warga non-muslim di sekitar sekretariat LDII. Menurut Sudaryanto, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mengandung nilai sosial yang kuat dalam membangun kebersamaan dan kepedulian antar warga. Baginya, dimensi spiritual berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dimensi sosial sesuai tema Idul Adha LDII tahun ini, yakni ikhlas berkorban dan ikhlas berbagi.
2: Adapun hakikat kurban itu sendiri, yaitu kurban sendiri itu merupakan mencakup dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimensi spiritual itu terkaitan dengan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk dimensi sosial, sesuai dengan tema kami, yaitu ikhlas berkorban. Korban ikhlas berbagi. Bagaimana kami berkorban secara ikhlas tanpa pamrih, yang menerima pun akan menerima dengan senang hati. Penyalurannya total kami termasuk warga kami kurang lebih sekitar 400 kupon atau 400 kambing. Menurutnya termasuk ada gereja Advent yang kami kasih, tetangga-tetangga non-muslim juga kita kasih. Untuk tetangga itu kurang lebih yang non-muslim ya. Non-muslim itu kita mungkin jadi 50 kantong lah kita bagi.
1: Iya. Secara keseluruhan, pada Idul Adha tahun ini, LDI Jayawijaya menyalurkan sekitar 400 kantong daging kurban kepada masyarakat dan warga sekitar. Diharapkan kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antar umat beragama sekaligus memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di Jayawijaya, umumnya Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada momentum Idul Adha ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, toleransi dan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Kembali laporan Ilham Kadir Andicuri.
3: FKUB Kabupaten Jayawijaya menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dengan semangat Hari Raya Kurban di tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Masehi, mari kita bangun kebersamaan dengan semangat pengorbanan yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim menjadi motivasi bagi kita untuk hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati dan rela berkorban bagi sesama dan bagi orang lain sekalipun.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, toleransi dan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris FKUB Kabupaten Jayawijaya, Pendeta Alexander Mori saat menghadiri kegiatan penyembelihan hewan kurban di Sekretariat DPD LDII Kabupaten Jayawijaya. Pada kesempatan itu, Alexander Mori kepada RRI menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan. Dikatakan, semangat pengorbanan yang diwariskan Nabi Ibrahim hendaknya menjadi motivasi bersama untuk membangun kehidupan yang penuh kasih, saling menghormati serta rela berkorban demi sesama. Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat penting bagi masyarakat Jayawijaya untuk kembali mempererat hubungan persaudaraan setelah beberapa waktu terakhir daerah ini menghadapi situasi yang kurang kondusif. Alexander Mori menegaskan bahwa Papua Pegunungan merupakan rumah bersama bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta untuk terus menjaga kerukunan dan membangun tali kasih antar umat beragama.
3: Perayaan Hari Raya Kurban pada tahun 1447 Hijriah dan tahun 2026 Masehi ini di tengah-tengah situasi Kabupaten Jayawijaya yang kemarin diperhadapkan dengan situasi yang kurang kondusif. Tapi biarlah melalui semangat Hari Raya Kurban ini, kita juga belajar untuk menerima segala sesuatu dan melupakan semua yang sudah terjadi. Saling memaafkan, berdamai, hidup berdampingan sebagai anak bangsa, anak adat yang ada di wilayah Lapago. Papua Pegunungan milik kita bersama, mari kita rawat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya. Membangun tali kasih, hidup dalam kerukunan di antara sesama umat beragama dan juga suku-suku yang ada di Provinsi Papua Pegunungan maupun juga bersama suku-suku yang datang dari luar Provinsi Papua Pegunungan. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Saya sebagai orang Kristen, hari ini teman-teman umat muslim yang punya hajat atau yang merayakan Hari Raya Idul Adha, bersama-sama kita jaga toleransi, hidup rukun dan damai di antara sesama umat beragama.
1: Pada kesempatan itu, Alexander Mori juga menekankan pentingnya menjaga toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta suasana Kota Wamena sebagai kota dani yang aman, nyaman, damai dan indah. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Bupati Kabupaten Yaukimo, Didi Musyahuli SHMH, mengajak gereja dan masyarakat setempat berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Gereja dan masyarakat juga diminta untuk memperkuat harmoni dan berkontribusi aktif. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Didi Mus pada kegiatan penutupan sidang gereja klasis DKI Gereja Gidi pada Kamis pekan lalu yang berlangsung di Gor Abiu DKI. Ia mengatakan gereja dan masyarakat memperkuat harmoni, karakter generasi, dan diharapkan berkontribusi aktif baik dalam pembangunan fisik maupun pembinaan umat. Bupati Yahuli menekankan pembangunan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan gereja. Yahuli juga mengecam keras atas rentetan aksi kekerasan yang menyasar masyarakat sipil di wilayah Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa segala bentuk tindakan anarkis yang mengorbankan warga tak berdosa merupakan perbuatan keji yang tidak dapat ditoleransi. Oleh sebab itu, ia mengajak kepada seluruh warga Yahukimo untuk tetap jaga keamanan bersama. Berita terakhir, Gubernur John Tabo menyalurkan 18 ekor hewan kurban bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada 8 kabupaten di Papua Pegunungan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada umat muslim di wilayah Papua Pegunungan. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam Teguh Priantoro menyambut baik bantuan hewan kurban dari Presiden yang disalurkan melalui pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Teguh, bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi warga muslim di Papua Pegunungan dalam menyambut Idul Adha. Ia juga berharap Presiden RI senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teguh menambahkan jumlah sementara hewan kurban yang disembeli di 8 kabupaten di Papua Pegunungan sebanyak 30 ekor.

Dan saudara, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi Kamis 28 Mei 2026. Mewakili tim redaksi dan tim TMB, saya Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di sore ini telah kami awali dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sudah Anda dengarkan langsung, tapi bisa Anda lihat kembali, dengar kembali pada laman YouTube RRI Wamena maupun Facebook RRI Wamena. Kami harap Anda tetap dalam kondisi yang prima dan tekun juga ya dengan rutinitas yang Anda tekuni saat ini. Ya, berhasil dan tidaknya semua bergantung pada setiap proses yang Anda lalui. Ya, di sore ini saya ada akan menemani Anda dengan sejumlah agenda-agenda siaran. Manfaatkan waktu yang ada dengan baik untuk membuat hidup lebih produktif. Kami terus menemani dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, dengan selingan informasi dan musik pengantar aktivitas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Dioma Ituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore ini cuaca wamena, cuaca cerah ya. Kami juga berharap ya, sore ini akan berlangsung siaran Labewa.

lagu dan belajarnya anak Wamena yang selalu menemani Anda setiap hari Selasa dan hari Kamis. Kali ini dengan topik yang cukup menarik, yakni tentang pentingnya membaca. Siaran Labewa akan dipandu oleh Gloria dan Nani. Kami akan kembali setelah satu tembang berikut.

0: Cara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. UBC, Kamis tanggal 28 Mei 2026 bersama saya Gloria dan rekan saya
1: Nani.
0: Di sini kami berdua akan menemani teman-teman dari 15.37 hingga 16.30 dengan topik membaca adalah kunci kesuksesan. Sebelum kita lanjut, kita dengar satu tembang berikut.

0: sebelum kita lanjut untuk membahas materi kita, mungkin di sini saya mau tanya Nani. Nani, kau punya kabar di sore hari ini bagaimana?
1: Puji Tuhan baik. Gloria, kau bagaimana?
0: Puji Tuhan juga baik. Tidak lama sekali kita tidak ketemu.
1: Sangat.
0: Apalagi pas libur baru hari ini baru kita ketemu lagi.
1: Benar. Bukan soal dapat info, tapi membaca melatih cara otak menyambung ide. Bedain mana yang masuk akal dan mana yang cuma klaim kosong. Orang banyak yang baca biasanya lebih cepat mengerti pola masalah. Jadi pas ketemu situasi enggak mulai dari nol. Akses ke pengalaman orang lain. Kita bisa belajar dari kesalahan dan kemenangan orang yang udah 20 tahun di bidangnya dalam waktu 5 jam tanpa membaca. Semua itu harus lo bayar mahal dengan waktu dan kegagalan sendiri. Latihan berpikir kritis. Buku yang bagus maksa lo buat mempertahankan asumsi kebiasaan itu membawa pas lo kerja, bisnis, atau mengambil keputusan hidup. Kosakata dan komunikasi. Cara lo mikir dibatasi sama kata yang punya. Makin baca makin presis. Lo ngomong dan nulis. Itu bedain mana yang didengerin sama yang dideskripsi.
0: Pengertian membaca adalah kunci kesuksesan. Membaca adalah kunci kesuksesan, artinya kemampuan dan kebiasaan membaca membuka akses ke hal-hal yang bikin seseorang bisa maju dan mencapai tujuan. Yang pertama, kunci atau akses masuk. Membaca itu seperti kunci yang buka pintu ke pengetahuan yang sudah dikumpulkan manusia selama ratusan tahun. Lewat buku, artikel, penelitian, bisa masuk kepada ilmuwan, pengusaha, sejarawan tanpa harus ketemu mereka langsung. Tanpa kunci itu, kita harus belajar semuanya dari pengalaman pribadi dan itu lama serta mahal. Kesuksesan hasil dari keputusan yang lebih baik. Kesuksesan di sini tidak cuma soal uang, bisa berarti karir, bisnis, hubungan, atau kemampuan menyelesaikan masalah. Orang yang banyak baca punya bahan baku lebih banyak buat berpikir. Ketiga, tapi kuncinya cuma kerja. Kalau diputar, membaca doang tidak otomatis bikin sukses. Kunci yang tidak diputar lubang pintunya bukan apa-apa. Selektif, baca yang relevan sama masalahnya dan tujuan kita sekarang, bukan baca random. Aktif, tandai ide, tanya bagaimana cara pakai ini, bukan cuma konsumsi pasif. Reaktif, satu ide yang dieksekusi nilainya jauh lebih tinggi daripada 100 ide yang cuma disimpan. Jadi inti pengertiannya, membaca memperdekat jarak antara lo sekarang dan lo yang lebih mampu. Dia mengasih lo model mental kosakata dan contoh kasus yang bikin lo bisa mikir dan bertindak lebih cepat dan tepat.
1: Potensi utama membaca adalah kunci kesuksesan. Betul, potensi utama membaca sebagai kunci kesuksesan bukan ditumpukan infonya, tapi di tiga perubahan yang dia pikir di otak dan perilaku kamu. Pertama, mempercepat kurva belajar. Setiap buku bagus itu rangkuman 5-10 tahun trial atau error orang lain. Potensi utamanya, kita bisa nyomot model mental, kerangka kerja, dan pola yang udah teruji tanpa harus bayar pakai waktu dan kegagalan sendiri. Contoh, belajar manajemen tim dari pengalaman pribadi butuh 3-6 tahun dan 2 kali konflik besar. Baca buku bagus tambah wawancara orang yang udah jalanin, kita bisa potong jadi 3 bulan. Yang kedua, menaikkan kualitas berpikir. Membaca teks yang padat maksa otak kita buat menahan ambiguitas, tidak langsung simpulin, tapi tahan dulu sampai argumen selesai. Melihat hubungan sebab-akibat, cerita dan argumen yang panjang melatih kamu menyambungi titik-titik yang tidak kelihatan kalau cuma scroll 30 detik. membedakan opini dan fakta. Kebiasaan ini bikin kita kebal sama manipulasi dan tren kosong. Orang yang berpikir lebih jernih biasanya ambil keputusan yang lebih bagus, dan keputusan bagus yang dikumpulkan selama 10 tahun sama dengan kesuksesan. Yang ketiga, membangun komunikasi. Kosakata, struktur kalimat, cara alur cerita, semua itu kamu serap tanpa sadar pas baca. Potensinya kita jadi lebih gampang ngejar ide, negosiasi, nulis proposal, atau pimpin rapat. Di dunia pekerjaan, 80% masalah itu masalah komunikasi. Orang yang biasa menjelaskan ide kompleks dengan sederhana punya nilai lebih tinggi. Tapi ada syarat biar potensi ini dipakai. Membaca harus aktif, bukan pasif. Kalau cuma baca lalu tutup, efeknya kecil. Yang bikin jadi kunci itu ketika kita berhenti tiap 10 menit dan tanya, oke, dari paragraf tadi, apa hal yang bisa kita coba minggu ini?
0: Manfaat membaca sebagai kunci kesuksesan itu karena dia nyentuh tiga hal sekaligus: pengetahuan, cara berpikir, dan peluang. Yang pertama, nambah modal pengetahuan dengan cepat. Lewat membaca, bisa nyerap pengalaman data dan strategi orang lain tanpa harus ngalamin sendiri. Butuh 10 tahun buat jadi ahli lewat praktik doang. Dengan baca buku yang tepat, kita bisa paham kerangka besarnya dalam 10 jam. Ini yang bikin kita bisa mengambil keputusan lebih cepat dan tidak mengulang kesalahan dasar. Yang kedua, ngasah cara berpikir yang jernih. Buku dan artikel yang bagus maksa otak kita buat fokus, ngikutin alur logika, dan nahan diri buat tidak langsung simpulin. Lama-lama kemampuan analisis problem solving dan bedain mana informasi penting, mana yang cuma noise, jadi lebih tajam. Di dunia kerja dan bisnis, skill ini lebih dicari daripada sekadar hafalan fakta. Ketiga, buka akses ke peluang dan jaringan. Banyak ide bisnis, proyek, dan kolaborasi lahir dari satu kalimat yang bisa baca. Selain itu, kemampuan komunikasi kita juga naik karena kosakata dan struktur bahasa yang kita serap. Orang yang bisa ngejelasin ide dengan jelas biasanya lebih gampang dipercaya, dipromosin, dan diajak kerjasama. Yang keempat, bikin mental lebih tahan banting. Cerita biografi, sejarah, filsafat, nunjukin gimana orang lain gagal, bangkit, dan adaptasi itu ngasih lo perspektif masalah yang lo hadapi sekarang. Ternyata udah banyak yang lewati efeknya. Kita jadi gak gampang menyerah pas ketemu hambatan. Upaya membaca adalah kunci kesuksesan. Tanpa upaya, membaca cuma jadi aktivitas lewat saja. Yang bikin dia jadi kunci kesuksesan itu justru proses usahanya. Kenapa upayanya penting? Yang pertama, otak tidak berubah kalau cuma disuapin. Yang kedua, upaya buat milih bahan bacaan. Ketiga, upaya buat nerjemahin jadi aksi. Keempat, upaya buat konsisten meski tidak mood. Jadi upaya membaca itu gabungan dari pilih dengan sengaja, baca dengan fokus, olah dengan catatan, dan pakai dengan aksi.
1: Sebelum kita lanjut, kita dengarkan satu lagu berikut.

0: pendengar, kembali lagi bersama kami berdua. Di sini Gloria, saya mau tanya nih.
1: Kamu tanya apa itu?
0: Kan kita bahasnya tentang membaca adalah kunci kesuksesan. Nah, kalau kita tidak membaca itu masuk kita dapat kunci kesuksesan kan tidak?
1: Tidaklah. Jadi mungkin kita harus mengembangkan kita punya membaca agar kita dapat mencapai kita punya kesuksesan nanti.
0: Contohnya nih, kalau misalkan sama alas membaca bagaimana?
1: Ya mungkin pasti gue tidak bisa mencapai gue punya kesuksesan nanti tuh.
0: Iya sih begitu, tapi sama tuh membaca tuh yang ini kayak contohnya bukan di buku saja, kayak kalau di buku tuh bosan ya, tidak bisa cari ini macam mau lebih dalam lagi. Ada sih yang lebih dalam tapi kayak macam bosan. Contoh terbaiknya kalau kecuali buku apa untuk kita membaca?
1: Mungkin dari saya paling HP sih daripada buku, soalnya buku dia punya halaman terlalu banyak, jadi paling baca juga paling kita paham males.
0: Jadi begitu ya sudah, saya mau baca nih tentang apa sih dampak dengan negatifnya. Dampak apa, dampak negatif dan positif dari membaca adalah kunci kesuksesan. Nah, dampak positifnya mempercepat pemahaman dan keputusan. Kita bisa mengakses cara berpikir, data, dan kesalahan orang lain tanpa bayar pakai waktu hidup kita sendiri. Ini bikin kita lebih cepat melihat pola dan mengambil keputusan yang lebih cepat. Yang kedua, mengasah fokus dan logika. Beda sama scroll cepat. Membaca paksa maksa otak buat tahan di satu jalur pemikiran. Lama-lama kemampuan analisis dan konsentrasi kita naik. Itu modal penting buat kerja kompleks. Yang ketiga, menambah kosakata dan cara komunikasi. Semakin banyak baca tulis yang bagus, semakin gampang kita nyusun argumen dan penjelasan ide di dunia kerja. Ini sering jadi perbedaan antara yang didengar dan yang dilewati. Yang keempat, ngasih perspektif baru. Sejarah biologis filsifat nunjukin bahwa masalah kita sering pernah dialami orang lain. Itu nurunin rasa panik dan nambah opsi solusi. Apa sih dampak negatif kalau salah pakai? Nah, yang pertama, analisis paralisis. Kebanyakan baca tanpa eksekusi bikin kita merasa sibuk tapi tidak maju. Namanya belajar selamanya, padahal yang kurang cuma satu langkah aksi. Yang kedua, konsumsi informasi rendah kualitas. Baca sembarangan, terutama konten atau opini tanpa dasar bisa ngeracunin cara berpikir kita. Kita jadi yakin tanpa dasarnya rapuh. Yang ketiga, menghindari dunia nyata. Ada orang yang sembunyi di balik buku biar tidak dihadapkan masalah nyata. Membaca jadi alasan buat nunda, bukan alat untuk menyelesaikan. Yang keempat, kelelahan kognitif. Baca terus tanpa istirahat dan refleksi bikin otak jenuh. Hasilnya, kita lupa 90% yang baru dibaca, jadi sini sama semua ide baru. Intinya, membaca jadi kunci kalau kita aktif milih bahan, baca dan fokus, dan paksa diri buat pakai 1-2 ide dari tiap buku. Kalau cuma dikumpulin, dia cuma jadi beban. Nah, apa sih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kerja dan karir. Kamu dapat tugas bikin laporan keuangan, padahal background kamu bukan akuntansi. Daripada trial error 2 minggu, kamu baca 1 buku dasar akuntansi 150 halaman dalam 3 hari. Hasilnya, laporan selesai tepat waktu, bos lihat kamu cepat adaptasi, peluang naik, jabatan terbuka. Yang kedua, mengatur uang pribadi. Temanmu investasi saham ikut-ikutan tren TikTok dan rugi. Kamu sebelumnya baca tentang dasar investasi dan psikologi pasar. Hasilnya, kamu tidak ikut FOMO, uang aman, dan perlahan mengerti cara bedain investasi sehat versus spekulasi. Yang ketiga, mengasuh anak dan hubungan keluarga. Anakmu tantrum terus, kamu baca buku, parenting tentang perkembangan emosi anak usia 4 tahun. Hasilnya kamu paham itu phase normal, jadi tidak langsung marah, komunikasi jadi lebih tenang, rumah lebih adem. Yang kelima, ngerjain masalah rumah tangga. AC tiba-tiba tidak dingin daripada langsung panggil teknis bayar 300.000. Kamu baca paduan sederhana, hasilnya ternyata cuma filter kotor, bersihin sendiri 15 menit, beres, hemat uang dan waktu. Yang kelima, komunikasi dan negosiasi. Kamu minta kenaikan gaji, sebelumnya kamu baca artikel tentang cara negosiasi gaji dan kesalahan yang sering dilakukan. Hasilnya datang bawa data, ngomongnya terstruktur, peluang ditolak jadi lebih kecil. Kesehatan. Kamu sering begadang dan merasa gampang capek setelah baca artikel dari sumber medis tentang tidur dan ritme sirkadian. Kamu ubah jadi jam tidur dan kebiasaan malam. Hasilnya energi naik, fokus kerja lebih stabil. Pola umumnya sama, membaca kasih kamu jalan pintas lewat pengalaman orang lain. Jadi masalah yang kelihatan baru buat kamu, udah pernah dipecahin oleh orang lain. Yang ketiga, pengalaman membaca di sekolah.
1: Yang pertama, dipaksa baca buku yang tidak nyambung. Banyak yang pertama kali kenal baca itu lewat buku wajib sekolah yang bahasanya berat atau ceritanya jauh dari hidup anak SMA atau SMP. Hasilnya, baca jadi kerasa kayak tugas, bukan hobi. Ini bikin banyak orang berhenti baca pas lulus. Kedua, momen ketemu buku yang pas. Biasanya di perpustakaan sekolah atau direkomendasikan guru atau teman, sekali ketemu cerita atau buku non-fiksi yang nyentuh masalahnya lo waktu itu. Rasanya beda, dari situ kebiasaan baca biasanya mulai kebentuk sendiri tanpa disuruh. Yang ketiga, baca buat presentasi dan tugas. Di sekolah, kita belajar nyari inti, bikin rangkuman, bedain fakta dan opini, ngerasa, tapi ini ngelatih cara berpikir yang ngerasa pas kuliah atau kerja, lo bisa gampang ngulas info banyak jadi singkat dan jelas. Yang keempat, baca bareng dan diskusi. Kalau gurunya buka ruang diskusi pengalaman, baca jadi hidup. Satu paragraf bisa diperdebatin 10 menit sama teman, itu yang bikin lo ingat isi bukunya bertahun-tahun. Nah nih, di sini saya mau tanya ko. Menurut ko, kenapa orang bilang membaca buku itu kunci kesuksesan?
0: Karena membaca itu kayak buka pintu. Kalau kau tra baca, kau tra tahu dunia di luar sana. Dengan baca, kita bisa dapat ilmu, jadi pintar. Nanti bisa cari kerja yang bagus. Hidup juga jadi maju, jadi itu kunci buka masa depan. Oh ya Gloria, kalau ada tips kah tra biar bisa suka baca dan tra bosan?
1: Menurut saya, jangan paksa diri baca yang susah dulu. Mulai dari yang kau suka, misalnya cerita, majalah, atau berita bola. Baca pelan-pelan tiap hari 10 menit saja. Lama-lama jadi kebiasaan. Baru otak terkaku lagi. Membaca itu bikin kita terlalu ketinggalan zaman. Nah nih, kalau anak muda yang malas baca, kau mau kasih nasihat apa?
0: Kalau saya mau kasih nasihat, ini jangan tunggu sampai susah baru mau baca. Orang sukses itu dong rajin baca dari muda. Kalau kau terap mau jadi penonton saja di tanah air sendiri, mulai baca dari sekarang biar nanti kau yang atur kampung, bukan orang luar. Oh iya Gloria, apa sih manfaat paling besar yang kau rasa dari rajin membaca?
1: Banyak ya, tapi yang paling besar itu saya jadi berani bicara di depan orang. Waktu ikut lomba atau diskusi, saya tidak takut karena sudah ada bahan dari buku. Jadi membaca itu bikin kita percaya diri dan orang lain juga merasa hormat.
0: Jadi begitu. Oh iya, saya mau kasih tau kok nih. Dari kita baca-baca nih, kok tahu kan Tera maknanya?
1: Tidak tahu nih.
0: Sini saya kasih tau kok ya. Yang pertama, maknanya itu tentang kita harus aktivitas membaca buka buku atau tulis. Nah, kesuksesan tidak datang tiba-tiba. Butuh ilmu, wawasan, dan cara berpikir yang benar. Semua itu paling cepat didapat lewat membaca. Buku adalah rekaman pengalaman, kegagalan, dan keberhasilan orang lain selama ratusan tahun. Dengan membaca, kita tidak perlu jatuh di lubang yang sama. Nah, makna yang praktisnya, orang rajin membaca punya tiga keunggulan dibanding yang tidak baca. Yang pertama, lebih banyak informasi, bisa ambil keputusan lebih tepat. Yang kedua, pola pikir lebih luas, tidak gampang panik saat ada masalah. Yang ketiga, kosakata ide lebih kaya, lebih gampang komunikasi, jualan, atau pimpin tim. Nah, tiga hal ini adalah bahan bakar utama kesuksesan di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang nih, semua kayak jarang sekali mau membaca buku. Semua kayak scroll-scroll media sosial. Nah, yang ketiga, makna membaca adalah kunci kesuksesan. Itu makna harifah, yang berarti membaca kunci alat untuk membuka sesuatu yang terkunci. Jadi artinya kalau membuka pintu kesuksesan, alat yang harus dipakai adalah membaca. Nah, sebelum kita lanjut, kita dengarkan satu lagu berikut.

0: Oke, pendengar, kembali lagi bersama kami berdua di sini. Ada pengalaman pribadi dalam membaca. Pengalaman pribadi dalam membaca biasanya tidak langsung keren dari awal. Kebanyakan orang mulai dari yang tidak kenal dulu. Contohnya alur yang sering kejadian. Awalnya baca karena dipaksa. Waktu sekolah dulu, baca itu identik sama tugas. Disuruh baca cerpen buat analisis, baca buku, pelajaran buat ulangan, rasanya kayak kerjaan. Tidak heran banyak yang habis lulus langsung stop baca total. Titik baliknya ketemu buku yang nyentil. Biasanya pas ada masalah pribadi, misalnya lagi bingung milih jurusan, lagi patah hati, lagi bingung ngatur uang, tiba-tiba ada buku atau artikel yang ngomong persis apa yang lo rasain, tapi dengan cara yang lebih jelas. Dari situ lo sadar, oh ternyata baca bisa bikin kepala lebih tenang. Setelah itu, jadi alat bukan hobi. Begitu lo ngerasain manfaatnya, baca berubah fungsi, bukan lagi buat gaya-gayaan atau biar kelihatan pintar, tapi buat nyari cara ngatasi masalah kerjaan, ngerti orang lain, ngatur waktu, ngatur emosi 30 menit, baca bisa, nyemat 3 hari. Yang paling kerasa bedanya, yang pertama, cara ngambil keputusan jadi lebih lambat, tapi lebih tepat. Lo gak gampang ikut-ikutan. Yang kedua, ngomong jadi lebih enak didengar, kosakata dan struktur kalimat naik tanpa sadar. Yang ketiga, gampang bosan dan bosan sama konten kosong. Setelah biasanya baca hal yang dalam scroll konten 15 detik, jadi berasa hampa. Kuncinya bukan berasa banyak buku yang lo tamatin, tapi berapa kali lo nemu satu ide yang bikin lo ubah cara lo ngelakuin sesuatu besok pagi. Kepercayaan diri dalam membaca itu bukan soal lo bisa baca cepat atau hafal banyak kata. Itu soal lo ngerasa gue ngerti dan gue berhak punya pendapat tentang yang gue baca. Kalau tidak ada itu, orang gampang ngerasa minder tiap buka buku tebal atau ketemu istilah asing. Kenapa kepercayaan diri baca itu penting? Tanpa rasa percaya diri, lo bakal yang pertama berhenti di halaman 10 karena ngerasa ah itu terlalu susah buat gue. Yang kedua, cuma ngangguk-angguk padahal tidak paham biar kelihatan pintar. Yang ketiga, gak berani ngomongin isi buku jadi ilmunya gak dipakai. Padahal tujuan baca buku buat pamer udah baca apa, tapi buat bikin keputusan lo lebih bagus. Cara bangun kepercayaan diri dalam membaca, yang pertama mulai dari lo mengerti dulu. Jangan langsung hantam buku filsafat kalau lo saja baru mau balik ke kebiasaan baca. Mulai dari artikel, buku cerita atau buku non-fiksi ringan yang nyambung sama masalah lo sekarang. Menang kecil dulu biar otak ngerasa, oh gue bisa. Yang kedua, pisahkan yang tidak paham sama bodoh. Gak paham itu normal, penulis saja nulis buat orang yang belum tahu. Tiap kali ketemu kata atau ide asing, tandai cari arti lanjutan. 10 kata baru per buku itu udah progres besar. Yang ketiga, biasakan punya pendapat sendiri. Setelah baca satu bab, tanya gue setuju enggak, kenapa. Gak perlu setuju sama penulis, yang penting lo berani mikir sendiri. Dari situ lo ngerasa cara itu dialog, bukan kuliah satu arah. Yang keempat, ngomongin apa saja lo baca. Jelasin ke teman, pasangan, atau tulis 3 baris di catatan HP. Ngomong bikin lo sadar, ternyata gue ngerti juga, itu yang nguatin rasa percaya diri. Yang kelima, stop bandingkan diri sama orang lain. Ada orang yang baca 50 buku setahun, ada yang 5 buku, tapi dipraktekin semua. Yang bikin maju itu yang dipraktekin, bukan yang dipamerin. Intinya kepercayaan diri, baca buku, butuh waktu yang lo ngerasain sendiri. Kalau baca benar-benar bantu lo mengerti hidup yang lebih baik, tidak perlu jadi kutu buku dulu buat dapetin itu.
1: Oh, jadi begitu Gloria. Gloria, kamu nggak tahu kok nih tempat kita yang bicara, kita kan membaca cerita tentang membaca adalah kunci kesuksesan. Nah, dari tadi kan kita belum bahas gimana sih kalau kita mau ini membaca yang lebih enak. Nah, yang pertama di perpustakaan, ini markasnya besar, kunci kesuksesan. Kenapa gratis? Nah, di sini lengkap, gratis, dan sepi. Dari anak SD sampai profesor, jadi hebat awalnya dari perpustakaan. Buktinya, Habibi ngaku jadi jenius karena habisin waktu di perpus saat kuliah di Jerman. Nah, yang kedua, kamar tidur sendiri. Tempat ini paling jujur. Kenapa? 15 menit baca sebelum tidur sama dengan buku 1 bulan 12 tahun. Tiada yang ganggu, tidak perlu keluar uang. Buktinya banyak CEO yang ritual buku di meja nakas. Bill Gates selalu bawa satu tas buku kemana-mana. Yang ketiga, sekolah atau kampus. Tempat kunci pertama dikasih. Kenapa? Nilai skripsi, lomba, debat, semua menang kalau literasinya kuat. Yang rajin baca materi sebelum kelas, dia yang paling gampang paham. Faktanya anak yang hobi baca dari SD, rata-rata IPK-nya lebih tinggi 0,5 poin di kuliah. Nah, empat kerja atau kantor. Di sini membaca bedain yang naik jabatan sama yang stuck. Kenapa? Sob, omai, laporan, tren industri, skill baru, semuanya bentuknya tulisan. Bos sukanya karyawan yang cepat nangkap karena rajin baca. Mau jadi manajer harus baca buku. Mau gaji naik harus upgrade skill lewat buku. Yang kelima, toko buku dan coffee shop, tempat nongkrong produktif. Kenapa? Suasananya bikin otak fokus. Satu jam di toko buku bisa ngasih ide bisnis yang tidak kepikiran seharian. Tips, tidak harus beli, pegang, baca daftar isi. Plus satu bab pertama aja sudah tambah wawasan. Yang keenam, transportasi umum atau perjalanan. Waktu mati yang dijadi emas. Kenapa? Daripada bengong di kamar atau bus, 50 menit perjalanan sama dengan 10 halaman sebulan, bisa kelar 2 buku cuma dari waktu macet. Solusinya males bawa buku, pakai buku atau Android di HP. Yang ketujuh, dimanapun ada HP, tempat paling dekat tapi sering disia-siain. Kenapa? HP itu perpus dunia. Ada artikel, jurnal, dan web Google yang bedain orang sukses sama yang cuma scroll. Yang satu buka tab ilmu, yang satu buka tab gosip. Nah, rata-rata orang buka HP 96 kali satu hari. Kalau 10 kalinya buka baca artikel 2 menit, udah 20 menit baca sama dengan satu hari. Nah, kesimpulannya tempatnya di mana saja asal bisa, asal ada niat. Kuncinya bukan di gedung mewah atau perpus mega. Kuncinya ada di kebiasaan. Mau di toilet pun bisa jadi tempat lahir akhirnya ide besar kalau di situ kamu baca, bukan main game. Tempat terbaik untuk membaca buku di mana, tapi kapan? Sekarang, karena orang sukses tidak nunggu tempat sempurna, dia nyiptain momen sempurna. Nah, Gloria, setelah saya baca nih, saya mau tanya kok nih, kok lagi buat apa di sini sendiri nih?
0: Saya lagi baca buku nih, besok ada tugas sekolah, jadi saya mau belajar sedikit-sedikit dulu.
1: Oh, bagus sekali tuh. Saya senang lihat kok sekarang mulai rajin membaca.
0: Iya, dulu saya pikir membaca itu bikin ngantuk. Ternyata kalau sudah biasa, malah seru-seru.
1: Betul. Betul sekali, Ha juga dulu begitu. Baru baca 2 halaman.

0: kakek. Yoe enake.
1: Apa yang bikin kau berubah?
0: Karena saya sadar membaca itu kunci kesuksesan. Banyak orang sukses bisa sampai di atas karena mereka suka belajar. Bukan cuma pengetahuan saja, cara bicara juga jadi bagus, terus lebih percaya diri. Nah, makanya dari situ saya enak sekali untuk membaca.
1: Kadang saya heran sama teman-teman yang bilang membaca itu tidak penting.
0: Benar juga, waktu presentasi kemarin saya bisa jawab pertanyaan guru karena saya pernah membaca materi. Yoe, padahal dari membaca kita bisa tahu di luar sana, kalau kita belum pergi jauh lewat buku, kita bisa belajar tentang negara lain, budaya lain, bahkan pengalaman orang sukses.
1: Saya paling suka baca cerita tentang orang yang berjuang dari susah sampai berhasil.
0: Wah, sama. Kalau saya baca begitu, juga saya jadi semangat sekolah.
1: Oke, teman-teman, di sini ada kesimpulan tentang membaca itu kunci kesuksesan. Membaca bukan bikin kita langsung kaya besok, tapi dia kasih kita alat buat pikir jernih, ambil keputusan bagus, dengan tergampang ketipu. Kita baca cerita orang lain, kok belajar dari pengalaman dong yang sudah jalan 20 tahun duluan, jadi kok terasa jatuh di lubang yang sama. Kalau kita rajin baca, kok punya lebih banyak kata buat bicara, lebih banyak ide buat kerja dengan lebih kuat waktu masalah datang, tapi kuncinya harus diputar, artinya kok baca terus kok baca, pakai satu hal dari situ di hidup kok. Oke, teman-teman, waktu telah menunjukkan 16.30. Saya Gloria dan rekan saya
0: Nani,
1: kami pamit undur diri, dan teman-teman jangan lupa mendengarkan siaran kami di setiap hari Selasa dan hari Kamis di jam 15.30 hingga 16.30. Dan siaran kami telah bekerja sama dengan RRI Wamena dan Wahana Visi Indonesia yang telah bekerja sama. Sekian dari kami, terima kasih.

0: sapintar, sasehat, sapengaruh di Labewa. Lagu dan belajarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bung.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: kau beli baju hari rayamu?
1: Udahlah, bang, ya 2 setel. Sepatumu?
0: Sepatuku udah, baru cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kini kita ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita.
1: Tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
3: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu, memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu, jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
3: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. Ya, itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya atau pelopor digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesannya.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: hasta cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk

0: prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonofu. Wale Gonofu adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonofu berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonofu, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Owner Wale Gonofu bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonofu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Gonofu sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonofu sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonofu itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya De Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
1: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya manual menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: hasta Chitá.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikom dari wilayah perbatasan Antikom Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem TO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang sudah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut, karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana, sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Depart ketiga malam ini sudah pukul 18:11 waktu Indonesia Timur. Dan kami yang bertugas mewakili segenap angkasawan angkasawati RRI Wamena mengucapkan selamat menunaikan pada sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimah. Semoga amal ibadah dan doanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kami baru saja mendapat informasi update cuaca untuk Papua Pegunungan. Peringatan dini cuaca di Papua Pegunungan tanggal 28 Mei bahwa berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat pada pukul 18 waktu Indonesia Timur di Kabupaten Yahukimo, di Distrik Uka, Yogosem, Panggema, Wusama, Sobaham, Tangma, Werima, Hugio, Mugi, Pronggoli, Pasema, Walma, dan Soba. Untuk Kabupaten Jayawijaya, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat pada pukul 18. Dan BMKG memprediksi terjadi di Silokarno Doga, Bipiri, Bolakme, Wame, Tailarek, Itlai Hisage, Libarek, Bugi, Siepkosi, Tagineri, Walelagama, Musatfak, Mulyama, Walesi, Ibele, Molagalome, Asologema, Tagime, Pisugi, Maima, Yalenga, Wolo, Koragi, Asotipo, dan Distrik Piramid. Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mambramo Tengah, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten yang sudah disebutkan tadi juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat hari ini. Untuk itu, karena curah hujan ini masih akan terjadi hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Timur, maka diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologis atau dampak cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang serta dampak kerusakan lainnya. Untuk daerah dengan topografi curam atau bergunung atau rawan longsor agar tetap waspada, khususnya pada kejadian hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut pada daerah dataran rendah dan dekat aliran sungai atau kali. Diharapkan juga untuk mewaspadai potensi genangan atau banjir. Selain itu, waspada dengan adanya pohon, reklame, atau benda lain yang bisa roboh saat terjadi angin kencang. Anda dapat memantau terus informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG seperti situs www.bmkg.go.id atau bisa melalui media sosial BMKG @info_bmkg. Demikian disampaikan update terkini informasi cuaca dari BMKG, di mana diprediksi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur
hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Di sejumlah distrik di 8 kabupaten Papua Pegunungan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita malam ini, Wamena saat ini sedang diguyur hujan ya. Sebagaimana BMKG perbarui informasi cuaca untuk 8 kabupaten di Papua Pegunungan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat diprediksi terjadi hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Tetap waspada dengan dampak yang sering ditimbulkan akibat hujan. Kini saatnya kita simak informasi dalam Warta Berita Gema Papua.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Antrian selanjutnya.
1: 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
3: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dia tonton bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Bapak, Bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, Bapak.
1: Mama, kenapa, Kak? Orang yang tidur baru kasih bangun lagi.
0: Eh, lihat itu, kita ke rumah, sudah masuk air.
1: Eh? Iya, Kak? Bah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, Bapak.
1: Aduh, betul, Mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita untuk day part ketiga lintas Wamena sore sampai di sini sudah, dan terima kasih untuk kesetiaan Anda. Malam ini Wamena masih diguyur hujan. Kami harap Anda tetap waspada ya, tidak perlu panik, namun perlu waspada untuk dampak-dampak yang sering ditimbulkan, terutama di tempat yang biasa menjadi langganan ya saat hujan. Ya, hujan BMKG memprediksi masih akan terjadi intensitas sedang, kecil, sedang hingga lebat di 8 kabupaten Papua Pegunungan hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Timur.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
8: Harapan kami.
9: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
10: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
11: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
12: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
13: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
14: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
15: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan, cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada waktu telah menuju tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkeu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Yang memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
5: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita tekan sebenarnya. Untuk suhu hati kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita tidak.
4: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
6: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
7: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
8: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
9: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
8: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
10: Di sana, Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Aktivan diaspora Indonesia datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Aktivan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
11: Nggak nyangka sih.
12: Sudah mengira ya?
11: Ya, kita mengira sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
10: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk. Ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
10: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
16: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
17: Kita akan tentu ada 300 desa empat kelurahan. Saya belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan pendengar, saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Herdman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk e-sport ini, namun beberapa jantanya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doli Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman, itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapi, Witi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh Bang

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat

0: Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
1: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oistik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

Tahu nggak sih kenapa saat sudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yong, ayo bung, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: bagus.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya, Yalin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawah di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: itu barang apa jadi?
1: Ampune, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nek, ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga tumbuh anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dia bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah.

Selamat malam, saudara pendengar di seluruh perada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia. Untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya, Jonet Hukubun, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali dudara, tetap dudara, merdeka.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang Islami di pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program Satu Radio Indonesia Wanita.

0: Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan dengan dua topik utama, di antara lain kelompok masyarakat yang sempat terlibat konflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, kini telah kembali ke daerah asal masing-masing yang berada di wilayah Kurima, Kabupaten Yahukimo. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengajak pemuda-pemudi Gereja Kingmi untuk menjadi agen perdamaian dan menjaga keamanan di tengah masyarakat. Bersama saya Evan, inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026 selengkapnya. Pendengar, kelompok masyarakat yang sempat terlibat konflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, kini telah kembali ke daerah asal masing-masing yang berada di wilayah Kurima, Kabupaten Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijor.
1: Kelompok masyarakat yang sempat terlibat konflik di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, kini telah kembali ke daerah asal masing-masing yang berada di wilayah Kurima, Kabupaten Yahukimo. Kepulangan mereka ditandai dengan prosesi adat yang mengorbankan 30 ekor babi atau wam yang dipimpin Kepala Suku Woma Kurima, Hamsal Lantipo, di Hone Adat yang terletak di Map 5, Distrik Woma, pada Selasa 27 Mei. Kepada RRI, Hamsal Lantipo mengatakan bahwa kepulangan para masyarakat dari Kurima sekaligus menandai perang berakhir setelah adanya kesepakatan damai yang dimediasi pemerintah daerah setempat dan pihak kepolisian pada 23 Mei 2026 di halaman Mapolres Jayawijaya. Hamsal meminta pasca kesepakatan damai di Mapolres, selanjutnya akan ada rekonsiliasi susulan yang mempertemukan kedua kelompok yang bertikai untuk bertemu dan saling memaafkan satu sama lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan diharapkan dapat menginisiasi hal tersebut dalam waktu dekat.
2: Apa yang keputusan dari polisi itu kami menyampaikan dan kami sudah selesai, perang itu sudah berakhir. Lalu hari ini kami dipulangkan semua warga dari Kurima, depan sampai di belakang sana itu kami kasih pulang semua. Sebelum pulang itu kami bunuh wam atau babi, supaya mereka pulang itu dengan aman, damai, dan selesai, tandanya selesai begitu. Kami bunuh wam itu sebanyak 30 ekor, dari kemarin sampai hari ini. Itu tahapan pertama kami sudah lakukan. Kami kedua belah pihak ini mesti harus jabat tangan. Pada waktu itu kami belum jabat tangan di kepolisian sana, sehingga kami mau kedua belah pihak ini mau berjabat tangan begitu.
1: Di tempat yang sama, salah satu tokoh intelektual muda Woma Kurima, Okto Hesegem, menjelaskan bahwa proses adat yang dilakukan dengan mengorbankan puluhan ekor wam merupakan bagian dari penyelesaian masalah yang ditandai dengan pelepasan tali panah. Ia mengharapkan dengan pelepasan tali panah dan kepulangan masyarakat Kurima ke daerah asalnya, aktivitas di Kota Wamena khususnya pada wilayah yang terdampak konflik seperti di Woma dan sekitarnya dapat berjalan normal kembali tanpa perlu adanya kekhawatiran.
3: Setelah penyelesaian penandatanganan itu, kami diberi mandat secara adat harus kita kehonai masing-masing untuk lakukan inisiasi adat, dalam hal ini lepas tali panah, tanda bahwa kita perang selesai. Tidak lagi kita pasang panah untuk perang, tapi kita lepas tali panah untuk perang ini berakhir. Jadi secara budaya, kemarin orang tua sudah kumpul seluruh masa yang masuk, yang terlibat langsung dalam pertikaian perang ini, kemarin sudah kumpul, sama-sama kita saksikan secara adat sudah lepas tali panah, dan secara budaya sudah masak, bakar batu, dan makan bersama. Nah, itu tandanya bahwa perang sudah berakhir, tidak lagi kita lakukan. Kalau terjadi perang lagi itu bukan tanggung jawab lagi kami, itu di luar dari persoalan ini.
1: RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengajak pemuda-pemudi Gereja Kingmi untuk menjadi agen perdamaian dan menjaga keamanan di tengah masyarakat. Kembali Ilham Kadir Andicori dengan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengajak pemuda-pemudi Gereja Kingmi untuk menjadi agen perdamaian dan menjaga keamanan di tengah masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Jayawijaya dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setda Lekius Jikwa saat membuka secara resmi kegiatan retreat pemuda Kingmi Koordinator Jayawijaya. Dalam sambutan Bupati dikatakan retreat pemuda merupakan kegiatan rohani yang penting bagi kaum muda untuk menarik diri sejenak dari rutinitas sehari-hari guna memperdalam iman, membangun keakraban antar pemuda serta menyegarkan rohani melalui doa, ibadah, dan pembelajaran Alkitab. Ditegaskan, momentum retreat tidak hanya menjadi ajang berkumpul biasa, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, mental, dan iman generasi muda gereja. Menurut Likius, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, pemuda gereja harus hadir sebagai agen perubahan yang

bawa terang dan kasih di lingkungan masyarakat. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah juga mengajak pemuda-pemudi Kingmi untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pasca terjadinya konflik perang antar suku yang sempat mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga di daerah ini. Ia juga mengingatkan generasi muda agar menghindari pergaulan negatif demi menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif. Menurutnya, perang maupun pertikaian yang terjadi di masyarakat tidak mendatangkan manfaat, melainkan membawa dampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, hingga masa depan daerah. Dalam mensukseskan kegiatan retreat ini, pemerintah daerah setempat juga memberikan bantuan dana sebesar 55 juta rupiah. RRI Wamena, Ilham Kadirandecori melaporkan.

Pendengar, pimpinan OPD dan ASN di Kabupaten Yahukimo diminta untuk patuh terhadap peraturan bupati. Penegasan itu disampaikan Sekda Yahukimo, Redison Manurung SPD MSI saat memimpin apel pagi pada Kamis pekan lalu di DKI Yahukimo. Mengalih arahannya, Redison menginformasikan bahwa pemerintah daerah akan segera menerima hasil opini laporan keuangan. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras secara bersama dan bukan individu. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak berpuas diri, karena dipastikan akan ada catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang harus segera ditindaklanjuti dan dipenuhi bersama. Selain itu, Sekda juga menyoroti tingkat kehadiran dan kinerja ASN yang dinilai mengalami penurunan. Ia mengakui kerap mendapatkan pertanyaan langsung dari bupati terkait kondisi tersebut. Menanggapi hal ini, ia menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Yahukimo untuk segera melakukan tindak tegas berupa audit kepatuhan sebagaimana Perbup atau Peraturan Bupati Nomor 4, sebab ketentuan tersebut merupakan perintah pimpinan. Sekda menambahkan bahwa hasil audit ini akan berdampak pada pemberi sanksi atau penyesuaian hak pegawai, termasuk pemotongan insentif bagi ASN yang terbukti malas atau mangkir kerja tanpa alasan dinas. Di sisi lain, memasuki akhir paruh pertama tahun anggaran bulan Juni, Sekda menyayangkan masih lambatnya realisasi action plan dari para pejabat pengelola anggaran di masing-masing OPD. Ia meminta agar alasan faktor keamanan tidak melalui dijadikan pembenaran untuk menunda pekerjaan.

Saudara sekian, lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa Bu.
4: Oh, terima kasih Nak.
0: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: 재미
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik. Dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pengumuman berasal dari panitia penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA-SMK di Wamena dan sekitarnya. Isi pengumuman Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agrobisnis jenjang strata 1 gelombang 1 12 Januari sampai 12 Februari 2026, gelombang 2 3 Maret sampai 13 April 2026, gelombang 3 4 Mei sampai 26 Juni 2026, gelombang 4 29 Juni sampai 31 Juli 2026 bertempat di kampus Tiper Petra Bali Wamena, Jalan Sangir Putih Kelek Wamena. Jam 8 sampai 14.00 setiap jam kerja Senin sampai Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 di kampus Tiper Petra Bali Wamena di Jalan Sangir. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Pengumuman yang kedua dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Isi pengumuman Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BAN PT dan LAMDIK. Yang pertama Sarjana Pendidikan Agama Kristen, yang kedua Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, yang ketiga Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, yang keempat Magister Pendidikan Agama Kristen. Pendaftaran gratis. Penerimaan dibuka mulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke Kampus TAK Diaspora Wamena dengan Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821-9843-5079. Kami ulangi 0821-9843-5079. Nomor yang berikut 0822-4810-9311. Nomor yang berikut 0813-4434-36-1399. Kami ulangi 0813-4434-36-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Hi, how are you? You good? No, I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then. See you, all right? Ciao.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Menonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti...

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Eteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentra.

0: informasi luar negeri Perserikatan.
1: Dunia hampir pasti mengalami rekor tahunan terpanas baru sebelum 2030. Peringatan tersebut seiring dengan memburuknya krisis iklim global yang dilansir dari The Guardian, Kamis 28 Mei 2026. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir di putaran pertama French Open 2026 dan mereka takluk dengan pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorabs dari lapangan 9 Roland Garros di Kamis 28 Mei 2026. Janis dan Aldila sejatinya membuka pertandingan dengan permainan yang cukup meyakinkan. Pun mereka kalah dalam laga 3 set dengan skor akhir 7-6, 7, 2-6, dan 4-6. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Panglima Komando Gabungan Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto menyatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang. Dan ini menjadi bentuk keteguhan serta pengabdian diri bagi negara. Bobita Pulete melaporkan selengkapnya.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, Lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan, dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga.
3: Di buat prajurit.
4: Siap, terima kasih.
5: Ada prajuritnya.
6: Kita ke informasi lain, puluhan warga di Sampit menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sedangkan di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dan mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga untuk menghindari aksi penipuan. Laporan lengkapnya kami hadirkan bersama Aga Jaya Bijaksana.
7: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
8: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik.

0: Ketua Panitia Kurban Masjid Jami Assalam Muhammad Isa Ansari mengatakan, kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
1: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bilang bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan, tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
0: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
2: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu, karena ada ganggal, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil, hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masukin dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
0: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Mendengar pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero dan masing-masing sebanyak 14 ekor sapi, 12 ekor kambing. Secara simbolis dan diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ani Hasanah dari Surabaya laporkan selengkapnya.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
5: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu, kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik, ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
4: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
6: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
4: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasanah melaporkan.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian gedung SMA Uni Muda Pulau Antar Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Uni Muda Pulau Arar dan SD Impres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal dengan arahan Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sesuai Asta Cita yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arahan Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Uni Muda Sorong Rustam Aji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Uni Muda Sorong. Secara sejarah, SMA Uni Muda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya di pulau ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dong, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil serta menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di pemerda itu tidak benar karena tidak masuk dalam pemerda. Nah ini buktinya dalam pemerda ini tidak ada. Tidak ada pajak di tahun 2026.
1: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buntut aksi dari pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Laporan lengkapnya disampaikan dari Yogyakarta oleh Aji Permono.
4: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
5: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
4: Segala tindakan yang berusaha intimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama kebinekaan. Saya pikir itu.
6: Mungkin dengan banyak sudah ada pelaporan ada yang diamankan, Pak.
4: Kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
5: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
7: Biarlah ini kita berproses dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan. kepercayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
5: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.

0: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Heri Susanto yang melaporkan selengkapnya.
1: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono. Dia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
2: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang, beda sekali karena Idul Fitri kan orang kan sudah diromi ke orang tua-tua, gak jauh dulu ada sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
1: Hal yang sama juga dikatakan Dimas selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pare sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
1: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi.
4: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
1: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya. Juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita yang kami sampaikan dan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang terverifikasi @rriprograma3. Saya Risturus Tarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Baik saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia dan kembali di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada saat ini, kami telah terhubung dengan rekan Reza untuk melaporkan perkiraan cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan.
1: Oke kakak, baik. Selamat pagi para pendengar setia RFI Wamena. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 29, mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk wilayah Wamena Kota, diperkirakan di hari ini cerah berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari berawan, dengan suhu berkisar antara 15 hingga 28 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat daya hingga tenggara, dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 71 hingga 98%. Untuk wilayah Kabupaten Jayawijaya secara umum, pada pagi hari ini, diperkirakan

0: udara kabur dengan suhu berkisar antara 13 hingga 27 derajat Celcius dengan angin berembus dari arah barat daya hingga ke arah tenggara dengan kecepatan 0 hingga 7 km per jam serta kelembaban berkisar antara 59 hingga 100%. Untuk wilayah Tolikara, diperkirakan pada pagi hari ini cerah berawan, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga ke arah utara dengan kecepatan 0 hingga 4 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 61 hingga 100%. Untuk wilayah Yaukimo, diperkirakan pada pagi hari ini hujan ringan, malam hingga siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, dan dini hari udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga utara, dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 59 hingga 100%. Untuk wilayah Yalimo, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hingga malam hari adanya potensi hujan ringan, serta dini hari udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga ke arah utara dengan kecepatan 1 hingga 5 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 64 hingga 100%. Untuk wilayah Mamberamo Tengah, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, siang hari hujan ringan, malam hingga dini hari adanya udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat daya ke arah timur, dengan kecepatan 2 hingga 8 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 62 hingga 100%. Untuk wilayah Kabupaten Duga diperkirakan pada pagi hari ini berawan tebal, siang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari adanya udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 13 hingga 27 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah barat daya hingga ke arah timur laut, dengan kecepatan 1 hingga 4 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 77 hingga 100%. Selanjutnya untuk wilayah Pegunungan Bintang, diperkirakan pada pagi hari ini berawan, yang hingga malam hari berpotensi adanya hujan ringan, serta dini hari udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin berembus dari arah selatan hingga ke arah utara, dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam, serta kelembaban berkisar antara 64 hingga 100%. Untuk peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, diperkirakan di wilayah Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Duga, Pegunungan Bintang, Tolikara, dan Kabupaten Yaukimo. Maka dari itu, dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro Satu Omena maupun media sosial milik kami di Instagram di @bmkgomena. Demikian perakhiran cuaca hari ini dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik rekan Risa, terima kasih atas laporannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita untuk anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dia bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Proses kehamilan, kan?
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, gak.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik. Dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Sesaat lagi, RRI Wamena menyajikan program Halo RRI, tempat suara Anda didengar, hadir dengan informasi aktual, dialog interaktif, kemukakan pendapat Anda, dan membahas persoalan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, Kamtipmas, dan pelayanan publik lainnya di sekitar kita. Selamat mengikuti.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur, hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Wamena 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.